Dari Naif Jikalau, sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk Pak Jimmy Sareng Kelang dari Labuan Bajo sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Ada Barefoot the Crusader, kemudian juga Pak Tony Fresca. Tadi Pak Deddy Kustadi juga menyapa dari kawasan Ciater Subang pagi ini. Selamat pagi Pak Deddy. Terima kasih banyak sudah bergabung dan berbicara tentang kebijakan atau ini sebetulnya secara tegas Menteri Dalam Negeri mengatakan kepada kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer karena menjadi beban anggaran, begitu ya. Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmen untuk pemerintah tetap memastikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau gaji P3K tetap terbayar. Menteri Tito Karnavian mengungkap sejumlah daerah yang awalnya mengaku tidak mampu ternyata masih memiliki ruang fiskal bila dilakukan efisiensi. Di NTT misalnya, setelah ia mengamati lebih teliti, ditemukan pos perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang bisa dialihkan untuk membayar gaji PPPK atau P3K. Tito menekankan kepala daerah wajib menata ulang anggaran sebelum menyatakan tidak sanggup. Ia mengakui ada 39 daerah yang benar-benar berat dengan belanja pegawai menembus lebih dari 50% APBD. Untuk kasus ini, Kemendagri menyiapkan solusi berupa tambahan transfer ke daerah. Tito mengingatkan anggaran harus fokus untuk kebutuhan prioritas, bukan pemborosan. Pendampingan dilakukan tiap pekan agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga guru dan kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, sahabat-sahabat Sonora juga boleh kasih pendapat ya, kira-kira dengan penegasan disampaikan oleh Mendagri bahwa kepala daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. Apakah Anda setuju? Teman-teman di daerah mungkin yang di lapangan merasakan sendiri keberadaan tenaga honorer ini seperti apa sih sebetulnya kontribusinya terhadap pelayanan kepada masyarakat? Apakah semakin memaksimalkan pelayanan publik? Atau juga mungkin Anda menemukan tenaga-tenaga honorer yang datang jam 8 pulang jam 10 ya. Kemudian ini kebanyakan adalah bawaan dari tim ses pemenangan kepala daerah sehingga seperti makan gaji buta ya sahabat Sonora. Kira-kira pendapatan komentar Anda seperti apa pagi ini? Boleh sampaikan di pagi ini 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rifki Abdul Halim, merespon rencana PT Kereta Api Indonesia Persero yang akan membangun

0: tidak menyelamatkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagai perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dalam resolusi.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Marlin Maisfara, mengungkapkan kesetaraan gender di lingkungan parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Hal tersebut sampaikannya di sela-sela sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Biograd, Serbia beberapa waktu lalu. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk berbagi pengalaman nasional sekaligus belajar dari praktik negara lain dalam upaya mencapai keseimbangan gender di parlemen.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat Sonora dari John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Semakin cerah ya, mataharinya semakin terang pagi ini. Semoga bisa membuat Anda juga semakin semangat ya untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Yang masih terjebak macet, padat lalu lintas pagi ini, sabar ya, semoga bisa cepat sampai ke tujuan. Tadi update informasi juga disampaikan oleh Rico Marbun untuk lalu lintas pagi ini di Jalan Sentosa, Jalan Sentosa Raya Depok, dari Sekolah Tugu Ibu ke arah Jalan Juanda Depok ramai lancar di kedua arahnya. Selamat pagi juga dari Pak Rois Hidayat. Oh, komentar juga nih, sesuaikan dengan kebutuhan saja, nggak usah repot-repot soal tenaga honorer ya. Kemudian juga Pak Sengku dari Mangga Besar, selamat pagi. Ada Ibu Nita dari Pamulang, sangat setuju penghapusan tenaga honorer di semua kantor pemerintahan, baik di ibu kota, kabupaten maupun di desa-desa. Pak Rudi, daerah nggak boleh nambah pembantu, pusat nambah pembantu terus. Pemerintah yang super aneh. Ya, dari Pak Rudi di Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ikut berkomentar juga. Kita juga akan melihat berita-berita menarik yang ada di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Di halaman utama, Kompas menurunkan berita jurus pamungkas menahan pelemahan. Jadi pada hari yang sama dengan langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Presiden memanggil Khatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah terakhir menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah. Tidak menutup kemungkinan suku bunga bisa kembali dikerek untuk mencegah depresiasi kurs yang lebih dalam. Di satu sisi, jurus kenaikan suku bunga ini juga dinilai bisa menahan depresiasi rupiah. Namun di sisi lain, ada beban berupa ekonomi berbiaya tinggi dan pelemahan daya beli yang mesti ditanggung oleh sektor real dan masyarakat. Kemudian, Anda juga bisa menyimak dan juga membaca tulisan lengkap di kompas.id di mana Bank Indonesia menggulirkan 5 jurus menjaga rupiah. Kira-kira jurus apa saja? Anda bisa membacanya langsung, klik langsung kompas.id. Masih di... Oh, kita beralih ke halaman berapa ini? Halaman pertama masih ya. Di sini juga ada foto yang menampilkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad setelah menyetujui rancangan Undang-Undang Polri disahkan menjadi Undang-Undang. Nah, salah satu poin yang menarik perhatian publik adalah batas usia pensiun Jenderal Polisi lebih longgar. Rapat yang berlangsung pada hari Selasa kemarin ya, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah kembali aturan batas usia pensiun bagi perwira Polri bintang 4 atau Jenderal Polisi. Perubahan ini membuat batas usia pensiun bagi Jenderal Polisi menjadi lebih longgar, sahabat Sonora. Jika sebelumnya usia pensiun Jenderal Polisi dapat diperpanjang hingga berusia maksimal 61 tahun, nah di perubahan yang baru ini ada klausul baru di mana usia tersebut ya bisa dilampaui selama dibutuhkan oleh Presiden. Itu salah satu poinnya. Kemudian di rubrik Metropolitan, Jakarta menawarkan peluang investasi 271,3 triliun rupiah untuk 40 proyek strategis dan 7 kawasan tematik di berbagai kawasan. Dan untuk rubrik sosok, kita diajak untuk menemui Pak Kasto, seorang mantri kampung segala urusan ya. Pak Kasto ini adalah salah satu tenaga kesehatan, perawat di Puskesmas Pembantu Kampung Pegat, Batumbuk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan sehari-hari melayani pasien ke pelosok ya, di sekitar Berau, Kalimantan Timur, sahabat Sonora. Dan ini ceritanya bisa Anda baca di halaman 16 rubrik Sosok Kompas edisi hari ini. Masih banyak berita menarik lainnya dari berbagai desk, politik ekonomi, kemudian Nusantara, ada juga teropong, ada juga hukum, dan juga isu-isu sosial dan humaniora juga bisa Anda simak. Selengkapnya bisa Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini ya. Dan juga bisa klik informasi lengkapnya melalui laman kompas.id.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di manapun sahabat-sahabat sedang melaju pada pagi hari ini. Tetap hati-hati dan pastikan saldo uang elektroniknya mencukupi ya. Kita akan simak dulu beberapa informasi lalu lintas pada pagi ini. Dimulai dari Tol Desari, Tol Depok Antasari. Pagi ini informasi yang kami terima dari rekan-rekan yang bertugas di Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Saat ini sedang ada proses penanganan mobil yang senggolan ya, ada kecelakaan begitu. Sementara itu pantauan terkini di Cilandak, Andara, Brigif, Krukut, Kukusan, dan Margonda, Sawangan terpantau lancar lalu lintasnya. Sawangan, Kukusan, Brigif, Andara menuju Jakarta, Antasari terpantau padat. Fatmawati ramai lancar, Tol Jor keluar Pondok Indah dan Kampung Rambutan bergerak ramai lancar untuk lalu lintas pagi ini, pantauan dari teman-teman di Tol Desari. Kemudian informasi lain kami terima juga dari Pak Rudi, melintasi tol dalam kota Grogol sampai dengan Jagorawi ramai lancar pagi ini ya. Kemudian pantauan lain kita teruskan juga dari teman-teman di Jasa Marga Tol Road Command Center. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah Tangerang hingga Bitung lancar, sebaliknya Kunciran kilometer 16 sampai Kedoya kilometer 14 padat. Tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar dua arah. Sementara Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Anda yang melintas di Tol Jagorawi pagi ini, pantauan lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya dari Cipayung, kilometer 10 hingga kilometer 9 padat. Taman Mini, kilometer 5 sampai kilometer 4 arah Cawang juga padat. Cililitan hingga Cawang arah Semanggi juga terpantau padat. Untuk pantauan di Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat hingga Bekasi Timur padat, Cikarang Pusat juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar untuk dua arah dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cilenyi.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, kabar baik untuk Anda. Kabar baik datang dari Bank BJB. Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun Bank BJB yang ke-65, kini hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit, kredit mikro utama, dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, kemudian takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni 2026, masih panjang waktunya, bisa segera Anda manfaatkan. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi call center 14049, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sumadi. Kalau sahabat Sonora melintas di ruas tol Jagorawi ada kepadatan. Ini Pak Sumadi update katanya di tol Jagorawi penyebab kepadatannya ada kecelakaan tabrak belakang mobil Hebel menabrak wing box di lajur 2 tengah kilometer 18 ruas tol Jagorawi. Informasi disampaikan Pak Sumadi, penyebab kepadatan tol Jagorawi, kecelakaan tabrak belakang mobil Hebel yang menabrak wing box di lajur 2 tengah kilometer 18 ya. Menjelang kilometer 18 macet karena ada kecelakaan tadi ya. Hati-hati sahabat Sonora. Ini juga disampaikan, oh Pak Indrawan Handoyo mohon infonya untuk Jagorawi arah Bogor macet ada kendala apa ya? Nah, informasi dari Pak Sumadi tadi ya Pak ya. Ada penanganan kecelakaan yang menyebabkan kepadatan di kilometer 18. Ya, mobil Hebel nabrak wing box di lajur 2 tengah, di tengah kilometer 18. Hati-hati untuk Anda yang melintas. Pagi ini sekitar Pasar Baru, Patung Tani lancar. Pak Wahyu Dwi Atmoko, terima kasih update informasinya. Kemudian Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Terkait dengan rekrutmen tenaga honorer, segi efisiensinya bagus. Kalau pemerintah, Menteri Dalam Negeri menyampaikan larangan kepada kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer di daerahnya, tapi dari segi pengangguran bertambah jadinya. Ada lagi siapa nih yang sudah berkomentar pagi ini? Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Kalau buat daerah okay lah, namun harus sesuai kebutuhan. Tapi kalau pusat, no dulu ya, udah kebanyakan. Ya, pagi ini yang suka pakai Pertamax harus beralih ke Pertalite katanya. Nah, ya karena ada kenaikan harga tadi. Cuaca pagi ini di Karawaci terpantau cerah, sahabat Sonora. Baik, kita update lagi nih untuk informasi-informasi pagi ini, sahabat-sahabat Sonora. Tadi juga pantauan disampaikan, oh ada Kaguya, ada Ibu Titi Sumarni, tadi juga ada Elis, sudah bergabung via Tok-Tok pagi ini. Kemudian ada Abdul Rokim bernostalgia dengan tahun 90-an. Masih mendengarkan radio konvensional katanya. Selamat pagi PS79 juga, terima kasih sudah bernostalgia pada pagi hari ini. Sementara kita juga masih terus membahas sahabat Sonora terkait dengan rencana dari pemerintah di mana Kemendagri menegaskan komitmen untuk terus memastikan bahwa gaji para P3K tetap terbayar. Mendagri Tito Karnavian mengungkap sejumlah daerah yang awalnya mengaku tidak mampu ternyata masih memiliki ruang fiskal bisa bila dilakukan efisiensi. Mendagri juga menegaskan pemerintah tidak akan memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun tenaga honorer. Menurutnya opsi pemutusan hubungan kerja tidak pernah masuk dalam kebijakan pemerintah saat ini.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kabar baik buat warga Jakarta. DPRD Jakarta kini resmi punya ketua yang baru. Usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni Senin kemarin, Suhud Ali Nudin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Nah, salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Kedepan, Suhud menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya, di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhud juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Sahabat Sonora, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung saja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.co.id.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pembakaran yang menimpa 3 santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Yuliati mengatakan peristiwa tersebut harus ditangani secara menyeluruh, transparan, dan berkeadilan agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya transportasi dan kebutuhan pokok menjadi 2 komponen pengeluaran yang cukup besar bagi pekerja. Untuk membantu meringankan beban tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar melalui integrasi layanan transportasi gratis dan akses pangan bersubsidi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan, melalui program ini, pemegang KPJ dapat menikmati layanan transportasi umum tanpa biaya sekaligus memperoleh tambahan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora pagi terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Semakin cerah cuaca di Palmerah ya pada pagi ini. Gimana cuaca di tempat Anda nih? Mataharinya terang sekali. Mbak Nenty Mulyati, aku tidak setuju katanya dengan rencana pemberhentian atau imbauan dari Mendagri ya, menegaskan ketegasan bahwa pemerintah daerah atau kepala daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer ya, karena membebani anggaran. Ini sudah ada beberapa kepala daerah yang curhat katanya sudah tidak punya ruang fiskal untuk membayar lagi gaji tenaga honorer ya. Kalau Mbak Nenty katanya tidak setuju. Ada juga Ibu Liliani Lukito, selamat pagi dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salam sehat ucapannya. Beberapa instansi di daerah masih butuh tenaga tambahan untuk pelayanan publik, katanya begitu. Selamat pagi juga untuk Ibu Sapta, salam sehat dari BSD. Pantauan di Tol Jor dari Pulau Gebang menuju Cakung Timur padat akibat ada satu gudang kontainer yang tidak bekerja cepat. Cuacanya cerah pagi ini. Ada Pak Erta Berlian, mohon info Jalan Daan Mogot dari Cengkareng arah Grogol padat merayap, ada apakah katanya ya. Boleh nih sahabat-sahabat yang juga melintasi Daan Mogot menyampaikan update informasinya terkait dengan kepadatan yang terpantau di sana, sahabat Sonora. Dan hari ini juga merupakan agenda pembacaan vonis terhadap oknum tentara yang terlibat dalam penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus. Dan Pengadilan Militer 208 Jakarta akan membacakan putusan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang menyeret 4 prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau Denmabais TNI dalam persidangan yang akan berlangsung hari ini. Disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Freddy Ferdian Isnartanto sebelum menutup sidang replik dan duplik pada Senin 8 Juni lalu. Dan prajurit Bais TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus ini ialah terdakwa 1 Sersan 2 Edi Sudarko, terdakwa 2 Letu Budi Haryanto Widi, kemudian terdakwa 3 Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa 4 Letnan 1 Sami Laka. Mereka sebelumnya dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan tanpa ada sanksi pemecatan. Dalam menjatuhkan tuntutan pidana tersebut, Auditor Militer 207 Jakarta mengungkapkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI, kemudian perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban. Sedangkan hal meringankan, ya ini para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Para terdakwa disebut juga jujur dan berterus terang dalam persidangan. Kemudian para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

0: Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang Tol Halim, terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk jalur non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet Padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas baliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Gun informasinya. Tadi ada beberapa sahabat yang menanyakan kepadatan di ruas jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pagi ini ya. Dan memang sejak pagi tadi, dini hari, sedang dilakukan evakuasi. Ada kendaraan mobil box bermuatan biji plastik yang kecelakaan ya di ruas jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sampai saat ini menyebabkan kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas ya, saat ini sedang dalam penanganan Satlantas Polres Satlantas Jakarta Barat, sahabat Sonora. Informasi lain juga disampaikan untuk pantauan di depan GFC tiap hari buat macet Jalan Raya Cakung Cilincing. Ibu Sabta tadi menyampaikan informasinya. GFC ya. Lalu pantauan lain juga disampaikan. Ini lalu lintas di Jalan Raya Kebon Jeruk. Dari arah Jalan Panjang menuju pertigaan Rawa Belong ke Manggisan, lalu lintas pagi ini terpantau ramai, bergerak lancar, cuaca cerah. Tadi rekan Peter menyampaikan update-nya.

Ya, sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis Anda, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65%. Ini untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit mikro usaha kecil menengah. Ya, program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026 mendatang. Dengan biaya pengajuan yang lebih ringan, yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan sampai kelewatan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor Bank BJB cabang terdekat atau hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm98.4.

0: Informasi jalan tol.
1: Kita update info tol pada pagi ini, kita akan menuju ke tol HK Jor S ya. Bagaimana pantauan terkini, sudah terhubung dengan rekan Arif ya, Mas Arif dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S. Lengkapnya Mas Arif, selamat pagi, silakan untuk pantauan lalu lintas di tol Jor S pagi ini.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca setelan tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store ataupun App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
1: Terima kasih Mas Arif informasinya. Salam setuju, selamat sampai tujuan juga. Kita beralih ke tol dalam kota. Pagi ini padat dari Cawang sampai Tegal Parang. Sebaliknya Tanjung Duren exit Darmais padat, Pejombongan hingga Senayan juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Kunciran kilometer 16 sampai Kedoya kilometer 4 padat. Tol Jor W2 Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Bintaro, Simpang Ulu Jami padat. Veteran kilometer 17 hingga 18 juga padat. Tol Jor E, Cakung, kilometer 54 hingga 55 padat. Sebaliknya Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Cipayung, dari kilometer 10 hingga 9 padat. Taman Mini, kilometer 5 sampai Kali Cipinang padat. Cililitan sampai Cawang, arah Semanggi juga padat. Beralih ke tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Barat hingga Bekasi Timur padat. Cikarang Pusat, kilometer 36 hingga 38 juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya, Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya, sahabat Sonora, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali menjadi pukulan bagi jutaan pemilik kendaraan di Indonesia. Mulai hari ini, 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi melonjak menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Artinya, terjadi lonjakan hingga Rp3.950 per liter dalam satu kali penyesuaian harga. Tidak hanya Pertamax, Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Produk BBM beroktan tinggi tersebut kini dijual dengan bandrol Rp17.000 per liter, naik Rp4.100 dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter. Lonjakan harga ini langsung memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Banyak pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengaku harus kembali menghitung ulang anggaran bulanan karena biaya transportasi dipastikan membengkak. Pertamina Patraniaga menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan berdasarkan evaluasi berkala yang mempertimbangkan harga minyak mentah dunia serta harga pasar keekonomian. Namun di lapangan, yang paling terasa bukanlah alasan kenaikannya, melainkan dampak yang harus ditanggung masyarakat setiap kali mengisi tangki kendaraan. Jika sebelumnya pengendara yang mengisi 20 liter Pertamax hanya perlu mengeluarkan Rp246.000, kini biaya yang harus dibayar melonjak menjadi Rp325.000. Dalam sekali pengisian saja terdapat selisih hampir Rp79.000. Dampak kenaikan ini juga diperkirakan tidak berhenti di SPBU. Sejumlah sektor berpotensi ikut terkena efek berantai, mulai dari transportasi hingga kebutuhan sehari-hari.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah tiba di tempat aktivitas. Selamat memulai pekerjaan Anda, aktivitas Anda pada pagi ini. Tadi ada Pak Jimmy ikut memberikan komentar juga dengan topik kita pagi ini ya, terkait dengan penegasan yang disampaikan oleh Mendagri bahwa kepala daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer karena bisa membebani anggaran daerah ya. Kalau kata Pak Jimmy tidak setuju, ini akan membebani APBN dan bisa jadi ladang korupsi lagi. Cuaca cerah, katanya Pak Jimmy. Di mana lokasinya Pak Jimmy? Ada Pak Andrian, selamat pagi. Ini update juga disampaikan, Daan Mogot jalur ke atas ke arah Grogol ditutup. Jadi macet dialihkan ke jalur bawah ke arah Pesing. Informasi dari Pak Andrian, hati-hati nih sahabat Sonora yang melintasi Daan Mogot jalur atas yang ke arah Grogol ditutup pagi ini. Jalur bawah ke arah Pesing terpantau padat. Ibu Oriza tidak setuju, beberapa instansi di daerah butuh tenaga tambahan untuk pelayanan publik. Jadi kurang setuju kalau tenaga honorer tidak direkrut lagi begitu ya. Salam sehat, cuaca Rawa Lumbu cerah pagi ini. Tapi yang pasti yang menjadi sorotan juga terkait tenaga honorer ini adalah disampaikan oleh Mendagri, ada beberapa tenaga honorer yang mungkin oknum ya, menyinggung banyak tenaga honorer yang datang ke kantor pukul 8 pagi lalu pulang jam 10 pagi. Tenaga honorer seperti itu seringkali merupakan bawaan dari tim sukses pemenangan kepala daerah. Tenaga honorer seperti ini menurut Tito tentu saja menjadi beban. Dia juga menjelaskan honorer yang menumpuk ini kerap melakukan demo untuk meminta kepastian apakah mereka akan diangkat jadi PNS atau PPPK, P3K. Dan pada akhirnya keinginan honorer yang menumpuk itu pun diakomodir pemerintah. Oleh sebab itu Tito menginstruksikan kepada kepala daerah, seluruh kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer karena hanya menjadi beban. Ia pun menekankan honorer baru menjadi beban biaya belanja pegawai dan akan menjadi beban kepala daerah berikutnya.

0: Sonora FM 92 Jakarta-nya Traffic and Music. Sahabat Sonora, penampilan impresif timnas Indonesia tadi malam ini juga memberikan kesan kepada pelatih atau head coach dari tim lawan, tim Mozambik ya. Jadi pelatih kepala tim nasional Mozambik, Chiquinho Conde, melontarkan pujian setinggi langit atas penampilan impresif yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan setelah tim asuhannya takluk 0-1 dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Hasil minor dari gol tunggal oleh Romani tersebut menjadi kekalahan keempat beruntun bagi Mozambik setelah sebelumnya mereka juga tumbang dari Oman, Nigeria, dan Kamerun. Chiquinho Conde mengaku bahwa ia sempat menginstruksikan anak asuhnya ya, timnya untuk bermain lebih hati-hati. Namun permainan menekan dari timnas Indonesia membuat rencana timnas Mozambik berantakan. Dan pada babak kedua, Chiquinho melakukan penyesuaian taktik yang membuat permainan menjadi lebih berimbang. Meski kecewa dengan skor akhir, ia mengaku cukup puas karena periode FIFA Matchday ini menjadi ajang yang krusial untuk menguji pemain-pemain baru Mozambik. Dan terkait dengan prediksi timnas Indonesia, Chiquinho Conde bahkan melontarkan prediksi berani mengenai masa depan skuad Garuda. Ia meyakini bahwa dengan kualitas permainan saat ini serta dukungan staf pelatih yang mumpuni, impian tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan bisa mampu lolos pada ajang Piala Dunia 2030.
1: 4 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional Septian Haryo Seto menjelaskan hasil survei Dewan Ekonomi Nasional menemukan program MBG memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Septian menyebut 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil. Seto menambahkan sekitar 65% UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menyatakan penyerapan tenaga kerja lokal dalam program MBG. Para pekerja MBG berasal dari masyarakat sekitar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan dari hasil pengawasannya ditemukan sejumlah daycare tidak berizin atau berlegalitas lemah dan kerap hanya berorientasi bisnis. Ketua KPAI Aris Adi Laksono menyampaikan pihaknya juga menemukan masih lemahnya kebijakan perlindungan anak di sejumlah daycare. Kompetensi pengasuh anak juga kurang memadai dan rasio pengasuh terhadap jumlah anak tidak sesuai dengan standar. Ia pun mengkritisi pemerintah pusat dan daerah cenderung baru bergerak setelah kasus tertentu viral di media sosial.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Piala Dunia yang tinggal menunggu hari, sahabat Sonora, dibuka dan berbagai fenomena menarik ini mewarnai persiapan Piala Dunia 2026, terutama di Meksiko. Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Di Meksiko ini paling banyak mendapatkan sorotan. Jadi H-2 sebelum laga pembuka, ribuan guru dari serikat CNTA memblokade akses menuju Stadion Azteca. Demonstrasi ini menuntut perhatian pemerintah, sementara dunia menyoroti Meksiko sebagai tuan rumah ajang sepak bola terbesar. Dan polisi telah memasang pembatas beton dan mengerahkan ribuan aparat, namun massa tetap bertekad mencapai stadion. Kami akan terus berjuang, tegas salah satu demonstran. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, memastikan pertandingan tetap berlangsung sesuai jadwal. Ia menolak penggunaan kekerasan untuk membubarkan aksi. Ia menyebut demonstrasi ini sebagai provokasi yang merusak citra negara. Stadion Azteca dijadwalkan menggelar laga pembuka Meksiko versus Afrika Selatan pada hari Kamis waktu setempat dan disaksikan jutaan pasang mata di seluruh dunia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026.
2: Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni

0: seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair Kemayoran.

Hari Rabu ini, sahabat Sonora, Anda bisa mencermati dua rencana aksi demonstrasi mahasiswa yang akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada siang nanti. Ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri. Demonstrasi pertama digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, ya, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia. Lalu untuk aksi demonstrasi kedua, ini dijadwalkan digelar di depan kantor Badan Gizi Nasional BGN, Jalan Kebon Sirih, Menteng, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh Aliansi Mahasiswa Intelektual Muda Nusantara. Sebanyak 214 personil gabungan kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo di Jakarta Pusat hari ini. Sementara itu, rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Dan masyarakat, ya, sahabat-sahabat Sonora, diimbau untuk menghindari wilayah sekitar demo berlangsung untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang mungkin timbul. Jadi sekali lagi, untuk hari ini dua aksi demonstrasi ini terjadwal akan terjadi siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pertama di Jalan Medan Merdeka Selatan dan yang kedua di Kebon Sirih di depan kantor Badan Gizi Nasional.

Masih di Sonora Pagi, sahabat Sonora, Yudi Samadi masih bersama Anda pagi hari ini. Pantauan disampaikan kembali ya, beberapa informasi terkait dengan situasi lalu lintas. Dan untuk sahabat-sahabat yang pagi ini berencana untuk memperpanjang SIM keliling, ini bisa memanfaatkan beberapa layanan, lokasi layanan SIM keliling untuk wilayah Jakarta. Jakarta Utara ada di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Pusat di area parkir kantor pos lapangan Banteng, dan lobi selatan ini di Jakarta Selatan ada di area parkir samping kampus Trilogi Kalibata. Jakarta Timur, lobi depan Mall Grand Cakung. Jakarta Barat ada di lobi selatan Mall Ciputra Grogol. Silakan bisa datang lebih awal untuk menghindari antrian yang biasanya mulai meningkat menjelang siang hari nanti, dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik untuk perpanjangan SIM A maupun SIM C ya, KTP asli dan fotokopi, SIM asli dan fotokopi, lalu ada isi formulir yang harus Anda registrasikan ya, diisi formulirnya secara lengkap, mengikuti pemeriksaan kesehatan di lokasi. Layanan SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku. Apabila masih berlaku SIM habis, maka meski terlambat satu hari saja, pemohon diwajibkan membuat SIM baru di kantor Satpas terdekat. Dan tentu ini bisa dimanfaatkan ya untuk sahabat-sahabat yang harus memperpanjang SIM keliling Anda hari ini ya. Bisa datang ke lokasi pelayanan SIM keliling yang bisa Anda datangi hari ini, sahabat Sonora. Baik, informasi-informasi lain ini kami teruskan juga dari TMC Polda Metro Jaya. Pada siang hari ini, pantauan terkini di ruas tol dalam kota, kilometer 10-600 Layang Slipi, arah Senayan masih padat ya dari pagi tadi, sedangkan arah Tomang relatif lebih lancar. Di Jalan Arteri Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Dan pantauan lain di Jalan MT Haryono tepatnya di depan pom bensin Shell arah Pancoran terpantau ramai bergerak lancar.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Perkembangan dari Timur Tengah, konflik geopolitik masih terus berlangsung. Yang terbaru kemarin, sahabat Sonora, pada hari Selasa waktu setempat, Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Dilansir dari AFP, serangan ini dipicu jatuhnya sebuah heli serang Apache yang diduga ditembak oleh Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan ABC menyatakan bahwa Amerika Serikat merespons keras serangan ini. Sementara itu, Komando Amerika Serikat untuk wilayah Timur Tengah mengkonfirmasi serangan tersebut. Serangan ini sebagai bentuk perjalanan dan pertahanan diri, ya, sudah dimulai. Dan berdasarkan perintah dari komando tertinggi, serangan dilakukan secara proporsional sebagai bentuk respons atas agresi Iran yang tidak bisa dibenarkan. Sementara itu, sejumlah media Iran melaporkan ada ledakan terdengar di pesisir selatan dekat Selat Hormuz. Padahal beberapa jam sebelum serangan, Trump sempat menyatakan bahwa negosiasi final untuk mengakhiri perang di Timur Tengah sudah masuk tahap akhir. Ia sudah berulang kali menyampaikan hal ini. Untuk upaya meredakan konflik yang sudah mulai terjadi sejak 8 April 2026 lalu, ini memang terus mendapatkan tantangan, terutama setelah Iran kembali menyerang pada pekan lalu, setelah sebelumnya kedua pihak menyatakan menghentikan pertikaian. Akibatnya, Israel juga melanjutkan menyerang Lebanon. Pemerintah Lebanon menyebut 11 orang tewas pada serangan udara di kota Tire pada hari Selasa kemarin.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, pasar saham Indonesia hari ini kembali menunjukkan optimisme di tengah gejolak global. Indeks harga saham gabungan melonjak 1,45% pada awal perdagangan Rabu pagi, mencapai level 5.829,79. Data RTI mencatat 398 saham menguat, 142 melemah, dan 158 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai 2,7 triliun rupiah. Kenaikan ditopang 9 sektor dengan kenaikan tertinggi pada indeks cyclicals yang naik 2,58%. Nah, bagaimana dengan nilai tukar rupiah untuk hari ini, pagi hari ini, sahabat Sonora? Nilai tukar rupiah berada di level 17.912 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi ini. Mata uang rupiah menguat 146 poin atau 0,81% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di kawasan Asia, pergerakan mata uang bervariasi terhadap dolar. Mata uang yang menguat antara lain won Korea Selatan 0,5% dan dolar Hong Kong 0,01%. Sementara yuan China melemah 0,01%, peso Filipina turun 0,01%, ringgit Malaysia terdepresiasi 0,15%, dolar Singapura melemah 0,07% dan yen Jepang terkoreksi 0,01%. Pergerakan serupa juga terjadi pada mata uang negara lain seperti euro, pound sterling yang melemah 0,03% dan dolar Australia, kemudian dolar Kanada, franc Swiss 0,14% turun terhadap dolar Amerika Serikat. Analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah masih berpeluang melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan memutuskan menggelar rapat mingguan untuk memantau perkembangan pasar.

10 to 5 I will fly, sahabat Sonora. Beberapa menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhir dari Sonora Pagi edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia, sudah berbagi komentar, sudah menyimak juga tadi dari pukul 5, bahkan juga sudah berbagi informasi-informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya ya. Pak Santoso Pranata, terima kasih banyak, sehat selalu juga untuk Pak Santoso ya, di manapun berada saat ini. Oke, dan yang pasti sahabat Sonora, Anda terus bisa menyimak siaran-siaran kami. Untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sabar ya, AMKM nanti baru on air pukul 12 siang nanti. Silakan nanti Anda bisa kirimkan permintaan lagu Anda di AMKM. Anda meminta kami memutar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi sebelum saya tutup ya untuk Sonora Pagi. Ini terkait dengan fenomena cuaca yang kita jelang saat ini, sahabat Sonora, fenomena El Nino. Diingatkan oleh BRIN bahwa fenomena El Nino ini membawa dampak unik bagi sektor di Indonesia, berbagai sektor Indonesia. Salah satunya adalah sektor perikanan. Menurut Kepala Pusat Riset Laut dalam BRIN, Aan Johan Wahyudi, perpindahan masa air hangat ke Samudra Pasifik saat El Nino membuat suhu laut Indonesia menurun. Kondisi ini menggeser ikan tuna dan cakalang, namun sekaligus memudahkan nelayan karena lapisan termoklin naik sehingga ikan berada lebih dekat ke permukaan. Di wilayah barat, meski jumlah tuna berkurang, keberadaannya lebih mudah ditangkap. Sementara di timur, seperti Laut Banda, Sulawesi, dan Halmahera, populasi tuna diperkirakan meningkat mengikuti pergerakan air hangat. Aan juga menambahkan dampak El Nino terhadap Indonesia juga dipengaruhi interaksi dengan Indian Ocean Dipole. Jika keduanya menguat bersamaan, bisa terjadi El Nino kategori kuat atau yang viral beberapa waktu belakangan ini dengan nama El Nino Godzilla. Meski demikian, BRIN menilai El Nino 2026 cenderung moderat hingga kuat dan masih dalam pemantauan hingga saat ini, sahabat Sonora. Itu adalah akhir dari Sonora Pagi, dan kita nanti berjumpa kembali dalam program-program lainnya. Pastikan sahabat-sahabat terus bersama kami ya, menyimak program-program kami di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic and Music.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juli.

0: wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair.

Sahabat Sonora, anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kokoh dan jauh dari kondisi krisis. Ia menyampaikan fundamental ekonomi saat ini juga sangat jauh dari kondisi krisis pada 1998 silam. Firman mengatakan indikator-indikator makro seperti pertumbuhan masih tinggi, inflasi juga masih stabil. Selain itu, satu yang ditekankan oleh Dewan Ekonomi Nasional adalah posisi neraca korporasi yang sangat sehat.

0: Biaya transportasi dan kebutuhan pokok menjadi dua komponen pengeluaran yang cukup besar bagi pekerja, dan untuk membantu meringankan beban tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas manfaat Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ melalui integrasi layanan transportasi gratis dan akses pangan bersubsidi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan melalui program ini pemegang KPJ dapat menikmati layanan transportasi umum tanpa biaya, sekaligus memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang, sahabat Sonora. Dengan cuaca yang cerah, syukurnya kita sekarang ada di jam makan siang. Selamat istirahat, selamat makan siang untuk Anda, sahabat Sonora. Istirahat sebentar ya sebelum lanjut kerja lagi. Sembari saya temani juga dengan lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan langsung loh. Jadi nih, di sini di ANKM siang, Anda meminta kami memutar, Anda saya persilahkan. Kalau mau request lagu, mau memilihkan lagu apa yang kami akan putar, silakan request saja ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Syaratnya hanya satu, lagu yang boleh Anda request itu startnya dari era 90-an ke atas ya. Sekali lagi bisa WhatsApp ke 0812-122-9200 bersama saya, Sony Wicaksono, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dulu yuk dari Michael Ronstrock dengan Someday.

Someday dari Michael Rensterreich. Punya cita-cita apa nanti buat someday, suatu hari nanti? Jangan lupa diwujudkan ya. Jangan cuma jadi sebatas wishlist yang dicatat setiap tahunnya. Sony Wicaksono nih menemani Anda dalam program AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Jadi kalau mau request, gak usah ragu-ragu. Langsung chat aja ke 0812-122-9200. Jangan lupa sebutkan nama juga, terus dari mana juga ya. Dan yang perlu diingat, pilihkan lagunya 90-an ke atas ya. Jadi jangan sampai requestnya lagu 80-an atau lagu 70-an atau bahkan lagu 60-an. Nah, kami tidak menerima itu. Yang kami terima adalah lagu yang startnya dari 90-an. Jadi mulai dari era 90-an, 2000-an, 2010-an sampai ke lagu-lagu yang zaman sekarang, itu yang bisa Anda pilih atau Anda request ya. Saya Sony Wicaksono nih, ya akan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pak Rainer, selamat siang. Ingin minta lagunya Jonas Brothers dan Marshmello juga, yang judulnya Leave Before You Love Me. Untuk semua yang lagi bertugas, selamat istirahat buat Bung Song nih juga. Jangan lupa makan siang sudah. Saya sudah kenyang, Pak Rainer. Apakah Pak Rainer sudah makan siang juga? Sentul, by the way, mendung berawan. Oh, mendung ya, namanya juga Bogor ya, kota hujan. Selamat siang juga untuk, ini nampaknya mau ke Ragunan kah minggu weekend ini? Pak Andrian bareng anaknya. Soalnya requestnya lagunya Shakira nih dengan Zoo ya, buat semua aja katanya. Salam buat keluarga yang ada di Greenville, Pak Andrian. And then saya juga ingin menyapa di sini ada Ibu Indri dari Senen, Jakarta Pusat. Cetar membahana Mas Oni. Senen, Jakarta Pusat. Iya nih. Sama di Palmera juga. Aduh, silau banget jendelanya ya. Lagunya Ratu dengan Teman Tapi Mesra. Lagunya buat semua pendengar aja. Kalau itu buat Ibu Indri, salam juga buat anaknya, sama keluarganya. Kita putar Ratu dulu, Teman Tapi Mesra.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kadang kalau kita lagi bengong, atau contohnya kayak lagi sekarang deh, makan siang, kita merhatiin kulit kita, wah udah tanda-tanda penuaan nih ya. Tapi sering bertambah usia, tanda penuaan ini gak cuman terlihat ke kulit aja loh, tapi juga bisa pada mata, sahabat Sonora. Apalagi kalau potensinya katarak dan penurunan kualitas penglihatan. Ini memang jadi bagian dari proses penuaan, sahabat Sonora. Tapi gak usah khawatir kok, karena yang namanya katarak itu ya, itu sekarang tuh bisa ditangani dan sekarang prosesnya makin aman, makin nyaman. Makanya nih, buat tahu lebih lanjut, Anda harus dengarkan talk show edukasi teknologi bedah katarak laser JEC Flex dan ragam lensa tanam premium. Karena gak cuman mengatasi katarak saja, dengan talk show ini Anda jadi bisa tahu kalau ternyata kita bisa terbebas nih dari kacamata. Talkshow-nya bersama Dr. Milzan Murtada SPM selaku dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics di hari Jumat lusa tanggal 12 Juni di pukul 8 sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama JEC Flex dan ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta News Travigen Music. Selamat siang untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati ya. Atau yang lagi makan siang juga hati-hati, takutnya keselak. Leave Before You Love Me dari Marshmello and Jonas Brothers di AMKM siang. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Ini waktunya kalau Anda mau request lagu, yuk ditunggu ke 0812-1229200. Tapi ingat, pilihkannya lagu di atas era 90-an. Saya mau terbang ke Pontianak nih. Salam kenal buat Ferdi. Ini soalnya baru pertama soalnya masuk WhatsApp-nya. Bang Ferdi dari Pontianak minta lagunya Take Me Home Country Roads. Tapi saya kasih versi penyanyi lain, bukan yang versi John Denver, gak apa-apa ya Bang Ferdi. Karena kalau versi aslinya nih, yang dari John Denver, wah itu lawas sekali, di bawah 90-an. Jadi kami kasih yang, ini nama penyanyi adalah Chelsea Jarvis. Di tahun 2017, yang nyanyi perempuan. Semoga berkenan ya, lagunya sama kok, Take Me Home Country Roads. Saya juga ingin menyapa, di sini ada Pak Santoso Pranata. Selamat siang Pak Santoso. Biasanya ini kalau ikutan Sonora pagi ya Pak Santoso ini, sekarang coba ikutan AMKM juga di Pasar Rumput. Cuacanya sekitarnya cerah berawan, komplit banget nih.

sampai ngasih foto apa ini air conditionernya ya. Luar biasa. Minta lagunya MLTR, Michael Runs the Rock, yang judulnya Forever Friends in Harmony. Mungkin maksudnya Forever and a Day, Pak Santoso. Kami sudah pilihkan ya, Forever and a Day. Berikutnya satu lagi deh, saya mau coba sekarang ke Pak Habibullah. Selamat siang Pak Habibullah. Biasanya juga informasi lalu lintas nih kalau Pak Habibullah, saya ingatnya. Nempelnya itu. Sorry seems to be the hardest word, yang ingin diminta dari Blue. Dan Elton John juga yang sudah di aransemen. Nanti kami coba cari ya. Seandainya nanti kami belum tersedia yang versi originalnya, gak apa-apa Pak Habibullah ya, yang Sorry Seems to be the Hardest Road. Kalau gitu tiga lagu, dimulai dari MLTR dulu, Forever and a Day.

0: Bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, untuk tol dalam kota, pantauan dari Cawang ke Tebet padat, kemudian dari Kuningan sampai keluar Semanggi pun padat. Simpang Peluit arah ke Kamal padat, untuk arah sebaliknya Kapuk sampai Peluit juga padat, kemudian Tomang hingga keluar Slipi padat, dilanjut dari Pejompongan sampai Senayan juga padat. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, dari Karang Tengah sampai Kunciran padat imbas dari kepadatan kendaraan yang masuk dan keluar ke rest area. Berikutnya Kunciran sampai Tangerang padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Arah sebaliknya, Kunciran kilometer 15 sampai 14 padat. Meruya sampai Kedoya padat, dilanjut dari Kebonjeruk sampai Tomang pun padat. Tol Jerwe 2 U2 arah lancar, begitupun dengan tol Jerwe 2S arah Pondok Ranji ataupun arah Pondok Pinang lancar. Tol Jerwe juga lancar dua arah, sahabat Sonora, yang arah Kerorotan dan arah Taman Mini. Sementara itu tol Jogorawi arah Ciawi lancar. Namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan di Cipayung kilometer 10 sampai 9. Berikutnya dari Taman Mini sampai Kali Cipinang padat. Cililitan ke Cawang yang arah Semanggi juga padat. Berikutnya tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat padat mulai dari kilometer 36 sampai 38 imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Arah sebaliknya arah ke Jakarta padat dari Cibitung sampai Bekasi Timur dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tol Purbalenyi dari Jatiluhur kilometer 88 sampai Pleret kilometer 90 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri dan arah ke Dawan terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Wih, saya udah gak sabar nih untuk bertemu dengan hari Kamis. Selain karena entar lagi bakalan ketemu weekend, tapi di hari Kamis juga saya gak sabar banget karena Jakarta Fair Kemayoran bakalan dibuka nih. Jadi tinggal satu hari lagi ya, besok di Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah resmi dibuka dan siap kembali untuk menghadirkan jutaan aktivitas seru untuk Anda yang mengunjungi. Karena lebih dari satu bulan penuh nih, Jakarta Fair 2026 bakalan memanjakan semua pengunjung dengan pengalaman yang pastinya gak terlupakan nih. Mulai dari konseran setiap hari dengan musisi yang namanya udah besar-besar. Kemudian Anda juga bisa menjelajahi nih kuliner masakan khas Nusantara dan kekinian juga. Udah gitu Anda bisa belanja oleh-oleh yang lagi viral sampai ikutan undian grand prize dengan hadiah yang spektakuler. Nah, untuk edisi tahun ini, Jakarta Fair Kemayoran bakalan kembali mengguncang panggung musik yang selalu jadi acara yang paling dinanti ya. Nah, tahun ini akan menampilkan banyak musisi populer dengan puluhan lagu hits seperti Club 90s, kemudian ada juga Mahalini, Last Child, Coconut Trees, ada juga di Panturas, The Chunk Shooters, ada juga J-Rocks, Naikila, dan masih banyak lagi setiap harinya. Dan kalau ngomongin soal Jakarta Fair Kemayoran nih, sahabat Sonora, ini tuh surganya belanja dan diskon besar-besaran deh, dari ribuan produk. Mulai dari fashion, kalau Anda mau cari furniture atau otomotif, health and beauty juga ada, sampai ke elektronik loh. Atau kalau Anda mau pilih-pilih nih ya, cicip-cicip produk-produk UMKM pilihan, semuanya ada di Jakarta Fair. Besok nih akan ada opening ceremoninya di tanggal 11 Juni hari Kamis ya, di G Expo Kemayoran, di mana nanti akan ada pesta kembang api yang spektakuler yang bakalan jadi awal dari pembukaan pameran terlengkap Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ingat ya, Jakarta Fair Kemayoran ini bakalan berlangsung mulai besok 11 Juni dan akan berlangsung setiap hari sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Kalau weekday Senin sampai Jumat itu dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, dan kalau Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Udah bisa kalau mau beli tiketnya, yuk sekarang di website www.jakartafair.co.id dan patikan terus informasi lainnya di media sosial @jakartafair.id.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, jelang rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat hingga siang ini masih kondusif, belum terlihat ada petugas kepolisian yang berjaga, hanya Pamdal BGN yang bersiaga di gerbang masuk kantor. Selengkapnya silakan situasi terkini dari sana rekan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, pantauan di kantor Badan Gizi Nasional Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat hingga siang hari ini situasi masih terpantau kondusif. Belum terlihat adanya personel kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Namun petugas pengamanan internal Badan Gizi Nasional tampak bersiaga di area gerbang masuk kantor, di mana petugas keamanan melakukan penyaringan terhadap setiap pihak yang diperbolehkan memasuki kawasan kantor untuk memastikan apa hanya pihak yang berkepentingan yang dapat masuki ke dalam gedung. Sementara itu, mahasiswa yang rencananya melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini hingga saat ini belum terlihat berada di sekitar kantor Badan Gizi Nasional. Sementara arus lalu lintas di Jalan Kebon Siri sendiri dari MH Tamrin menuju ke arah Senen relatif ramai lancar, tersendat di jalan traffic light sekitar Badan Gizi Nasional saja. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, just Ravikan Music. Baru saja terputar Shania Twain dengan From This Moment On, permintaan yang datang dari Mas Dharma yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Katanya lagunya spesial akan dipersembahkan untuk Siti Nuraini yang ada di Jayanti, Kabupaten Tangerang. Mbak Siti Nuraini, kalau kata Mas Dharma, sehat-sehat dan bahagia selalu dan selamat menikmati lagunya. Thank you ya untuk Mas Dharma. Tadi juga sebelumnya saya sudah putarkan juga lagunya Enau dan Ari Lesmana dengan sesi potret khusus buat Ibu Nana yang ada di Pisangan. Selamat makan, selamat bertugas buat Mas Sony. Terima kasih banyak Ibu Nana. Selanjutnya nih sahabat Nora, saya, tadi sebelumnya juga saya sudah putarkan juga Dear God-nya Avenged Sevenfold. Ini dari Mas Rocky Root yang ada di Cilacap ya. Titip salamnya buat Pak Erwin Pujadi, Sadangson, Acong Tanaya, Pian Sinaga, Agung Kawang, Rituan, dan buat semua ARC Cilacap aja. Kalau gitu kita langsung ya menuju ke lagu selanjutnya di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Saya ingin menyapa yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Di sini ada Pak Edison, selamat siang, minta diputarkan lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya untuk alumni mulai angkatan 2000 sampai 2023. Ini diperuntukkan buat para mantan siswa saya dari SMA Kristen Immanuel Jakarta, SMA YPBDN Jakarta, SMA Mutiara Bangsa 3 Jakarta, SMA Chandra Naya. Salam dari mantan guru fisika yang paling killer. Waduh. Tapi siswanya pinter-pinter ya Pak ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Komisi 1 DPR hari ini melakukan rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ketua Komisi 1 DPR Utut Ardianto menyampaikan rapat digelar secara tertutup karena akan membahas rahasia negara. Selain itu, rapat hari ini juga akan membahas hal yang sifatnya sangat strategis. Dalam rapat tersebut hadir pula para kepala staf angkatan yakni KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSHU Marsekal Tony Haryono. Berita selanjutnya, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan penjabatan subsidi Trans Jabodetabek akan memberatkan masyarakat Bekasi. Ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar kebijakan tersebut ditinjau ulang. Karena menurutnya subsidi ini vital bagi pekerja yang setiap hari bergantung pada layanan bus menuju Jakarta. Tri juga menekankan tanpa subsidi tarif akan melonjak dan berpotensi menambah beban ekonomi warga.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat siang kembali sahabat Sonora, sudah masuk di jam kedua di AMKM siang. Anda meminta, kami memutar bersama Sony Wicaksono. Saya juga baru saja membuka live di TikTok kami @radio.sonorafm92. Selamat siang untuk Mas Rudi Tarigan. Mas Rudi dari mana nih? Coba saya lihat dulu, saya tengok-tengok. Mas Rudi dari Parung Bogor, katanya ramai lancar. Sekalian mau request lagunya Slang, Mawar Merah, buat sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih banyak Mas Rudi, nanti kami siapkan. Ada juga Mpok Henny. Wah, Mpok Henny dari mana nih? Request lagunya If You Go dari John Sekada, nanti juga kami siapkan ke dalam playlist ya. Bang Heru, makan siangnya gado-gado plus telur asin Brebes Mas. Waduh, mantap sekali. Enak ya, sayur-sayurannya banyak itu. Saya tadi makan siangnya pakai nasi bakar aja, yang simpel-simpel, murah meriah ya kan. Ada juga Sunman, AMKM kenangan dari zaman 90-an, keren. Ah, silakan pantengin lagi ya AMKM-nya untuk siang ini. Yang mau request silakan ditunggu di 0812-122-9200. Itu dia WhatsApp-nya, lagunya 90-an ke atas ya. Termasuk ini ada Randy Panca yang ingin mendengarkan lagunya Paramore yang judulnya Ain't It Fun.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, subsidi yang terlalu besar, tarif Trans Jabodetabek akan naik. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perawatan halte di luar Jakarta jadi salah satu penyumbang besarnya subsidi Trans Jabodetabek. Info selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah Provinsi Jakarta tetap akan memberikan subsidi untuk Trans Jabodetabek. Meski demikian, akan ada beberapa penyesuaian, salah satunya adalah tarif Trans Jabodetabek yang akan dinaikkan dari yang saat ini sebesar Rp3.500 karena subsidinya terlalu besar. Pramono mengungkapkan salah satu yang membuat subsidi besar adalah halte-halte di luar wilayah Jakarta juga dirawat oleh Pemprov Jakarta, sehingga tarif perlu dinaikkan, misalnya rute Blok M Soekarno-Hatta dan juga rute Blok M Bogor yang saat ini masih Rp3.500.
3: Pasti tetap akan disubsidi, tetapi yang jelas bahwa akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang Rp3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp80.000. Taksi rata-rata Rp200.000. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian. Dan memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar, hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian.
2: Ya, sahabat Sonora, berlanjut Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta saat ini tengah mempertimbangkan besaran tarif dan akan dipertimbangkan agar tidak membuat orang-orang beralih ke transportasi pribadi. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Selamat siang para hadirin yang baru saja menikmati suguhan lagu-lagu syahdu dari Firehouse. I live my love for you. Tadi diminta sama siapa ya, warga TikTok? Udah terlalu banyak tadi chatnya. Ya pokoknya untuk warga TikTok tadi ya, yang request Firehouse, I live my life for you. Tadi juga ada Slang Mawar Merah, juga warga TikTok juga. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat di WhatsApp dulu deh. Ya sekarang saya ingin ketemuan sama yang namanya Mbak Ferni dari Cibubur. Ini ya gara-gara film apa tuh namanya sebutannya, film autobiografi.

biografi bukan, film biopik. Film biopiknya Michael Jackson sekarang jadi nomor satu lagi loh di mana-mana, di chart iya, di Spotify iya, padahal orangnya sudah meninggalkan kita semua. Itulah. Jadi pesan moralnya adalah kita harus perbanyak karya, perbanyak sesuatu agar itu bisa dikenang di kemudian hari. Luar biasa. Mbak Ferni minta lagunya Black or White dari Michael Jackson. Menarik sekali. Akan disandingkan dengan dua lagu yang ditunggu oleh warga TikTok ya. Dua lagu dari warga TikTok. Yang pertama adalah Bon Jovi, Bell of Roses, pilihannya Bung Steve. Kemudian ada Voodoo, Salam Untuk Dia, pilihannya siapa? Coba tadi Voodoo, Salam Untuk Dia, coba kita cek dulu ya, Salam Untuk Dia tadi pilihannya siapa? Nah, Nasri Ibrahim. Kalau makan jangan lupa pakai Nasri.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari Tomang sampai keluar Slipi padat, kemudian padat juga dari Pejompongan hingga Senayan. Tol Jakarta Tangerang mulai dari Karang Tengah padat sampai Kunciran, imbas dari kepadatan masuk keluar rest area. Kunciran sampai Tangerang padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah arah sebaliknya Kunciran, kilometer 15 sampai 14 padat. Kebon Jeruk sampai Tomang padat, kemudian tol Jerwe 2U, Ulu Jami hingga Meruya lancar, begitupun dua arah sebaliknya, tol Jerwe 2S dan tol Jor E, termasuk tol Jagorawi 2 arah lancar. Tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat, kilometer 36 padat sampai kilometer 38 karena perbaikan jalan, arah sebaliknya Cibitung sampai Bekasi Timur arah Jakarta padat imbas dari perbaikan jalan. Terakhir, tol Purbalenyi, Jatiluhur sampai Pleret padat karena perbaikan jalan, arah sebaliknya arah Kedawan terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, besok tuh hari Kamis ya, 11 Juni. Ah, senangnya saya satu hari lagi besok bakalan dibuka loh Jakarta Fair Kemayoran untuk menyambut hari ulang tahun Jakarta. Wah, kalau kesini ya, bakalan happy banget deh. Kita bisa yang namanya menikmati banyak sekali keseruan pengalaman, mulai dari konseran tiap hari ya kan, musisinya ternama semua, terus juga bisa menjelajahi kuliner masakan khas Nusantara, belanja oleh-oleh yang viral, sampai bisa ikutan undian grand prize loh dengan hadiah yang spektakuler. Tahun ini itu bakalan ada banyak musisi populer, puluhan lagu hits ya, seperti Mahalini, kemudian Last Child, ada Coconut Trees kalau mau reggae-reggaean, atau mungkin di Panturas kalau mau berselancar dengan rocknya, kemudian di Changcuters, Jerox, pokoknya masih banyak lagi deh. Nah, ini tuh surganya belanja banget nih kalau ke Jakarta Fair, karena wah, diskonnya gede-gedean loh sahabat Sonora. Ribuan produk kalau Anda mau cari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, sampai ke produk UMKM pilihan, semuanya ada. Nah, besok nih opening ceremoninya di tanggal 11 Juni di GXPO Kemayoran, itu bakalan ada pesta kembang api spektakuler. Itu jadi awal dari pembukaan pameran terlengkap Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ingat ya, mulainya besok dari tanggal 11 Juni, akan buka setiap hari sampai 12 Juli di GXPO Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai 10 malam. Kalau Sabtu, Minggu dan hari libur nasional tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiketnya online aja biar praktis di www.jakartafair.co.id, dan jangan lupa pantengin juga informasi lainnya di medsos @jakartafair.id.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai peluang bertransportasi umum semakin meningkat di tengah kenaikan harga BBM. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta akan menggencarkan kampanye naik transportasi umum apalagi di tengah kenaikan harga BBM saat ini.
3: Saya akan secara sungguh-sungguh kampen untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono mengatakan pilihan bertransportasi umum di Jakarta sudah baik, termasuk pilihan moda dan rutenya yang banyak. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia Muspiro atas liputannya. Kemudian akan kami sambung dengan laporan dari Riko Marbun mengenai guru honorer, di mana pemerintah tengah menggodok aturan turunan agar transisi di tahun 2027 nanti tidak menyebabkan kekosongan tenaga pengajar di sekolah negeri. Silakan liputan selengkapnya Riko Marbun.
4: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti angkat bicara menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027. Dalam pernyataan resminya, Abdul Muti menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN.
5: Guru non-ASN yang per 31 Desember dikatakan tugasnya sebenarnya mengacu pada Undang-Undang ASN. Yang di Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Jadi itu sebenarnya konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang seharusnya itu berlaku tahun 2024. Fullnya 2024, tapi kemudian karena berbagai pertimbangan kemudian baru dilaksanakan efektif mulai tahun 2027.
4: Sahabat Sonora, isu ini sempat menjadi sorotan karena menyangkut nasib ratusan ribu guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di sekolah negeri. Pemerintah tengah menggodok aturan turunan agar transisi di tahun 2027 tidak menyebabkan kekosongan tenaga pengajar, melainkan menjadi momentum peningkatan kesejahteraan guru melalui jalur seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian, Riku melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

itu dia deh, White Lion dengan Till Death Do Us Part yang diminta oleh Kakek Niki alias Mbak Ani ya, yang minta lagu ini. AMKM Siang masih ditemani bersama Sony Wicaksono. Kalau gitu saya mau menyapa dulu yang minta Tommy Pets. Tadi ada Kak Mbak Marni ya. Mbak Marni, Mbak Mirna. Tommy Petsnya yang mana aja? Saya pilihkannya yang I'll Be Your Everything aja ya, buat Tommy Petsnya. Kemudian ada juga yang minta lagunya The Cranberries dengan Stars. Tadi The Cranberries permintaannya siapa? Hayo, The Cranberries dengan Stars tadi permintaannya dari, coba saya coba scroll dulu, merayap dulu, Cranberries yang Star. Ah, tadi ada Juara Chicken and Burger Muru ya. Aku Kak, siap kalau gitu. Dua lagu setelah ini langsung saja kita sikat, mulai dari The Cranberries dulu dengan Stars.

UMKM untuk siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Sahabat Surat. Tapi mohon maaf bahwa banyak sekali yang belum bisa saya putarkan. Jadi hanya bisa saya absen dulu saja ya. Pak Tadi Kurniawan, kemudian juga ada Pak Daniel, berikutnya ada Ibu Nur, ada juga Ibu Evis di Binong, Pak Philip, kemudian Pak Yanuar dari Tangerang, ada juga Ibu Helen, Ibu Vera Eza, Ibu Sri, berikutnya juga yang belum sempat terputar. Ini ada yang request lagunya Bling ya, Aris di Kebumen, kemudian Pak Bonifacius Gozali, ada juga Pak Charles, berikutnya Pak Agung Santoso, Ibu Oriza absen saja siap, Novel juga tadi absen saja ya, cuacanya panas banget katanya, Acong Tanjaya juga mohon maaf belum sempat terputar, Ibu Magdalena Semangunsong, Pak Heru, berikutnya juga ada Koko Tengbun, ada juga di sini yang belum sempat terputar, ada Silver Lake dari Jatibening, Kakak Kaguya dari Bogor juga mohon maaf belum sempat. Novel tadi ya, cuaca di Keramat Jati panas pol. Berikutnya ada dari Jakarta yang belum sempat terputar, ada Al ya. Dan beberapa sahabat-sahabat sore yang belum sempat terputar, nanti akan ada lagi AMKM-nya di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Hans Christian. Kalau gitu saya Sony Wicaksono pamit, sahabat sore. Sampai jumpa, have a good day.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil harus diawali dari permintaan kementerian terkait. Setelah itu, penempatan polisi aktif di jabatan sipil juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kapolri juga menegaskan anggota Polri yang akan menduduki jabatan sipil wajib mengikuti mekanisme seleksi, dan menurut Listio, Polri tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menempatkan anggotanya di kementerian atau lembaga lain. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah mempercepat atau melakukan front loading penarikan utang pada awal 2026. Strategi ini bertujuan menjaga likuiditas dan memastikan pembiayaan program prioritas tetap berjalan meski pasar keuangan global bergejolak. Purabaya menegaskan langkah tersebut bukan tanda krisis melainkan antisipasi agar pemerintah tidak kesulitan untuk mencari dana bila kondisi pasar memburuk.
2: Demikian Sonora Update.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Selamat siang sahabat Sonora, sekarang sudah masuk ke program Pesona Indonesia. Tidak hanya memutarkan lagu-lagu lokal saja, tapi juga di sini kami juga akan memperlihatkan, menunjukkan dan juga memberikan wawasan informasi baru tentang bagaimana keindahan-keindahan Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang Indonesia, tidak hanya alamnya saja yang indah, tapi juga budaya-budayanya juga indah sekali sahabat. Nah inilah yang akan dilestarikan di acara Berkain 2026, melestarikan budaya Nusantara dengan cara yang menyenangkan yang bisa Anda kunjungi juga nih sahabat Sonora. Dan saya Sony Wicaksono tidak sendirian, karena saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Denny Aputra selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Kalau kata Ibu Eti sih ini kepala sukunya ya. Selamat siang Pak Denny.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Mengurusi Kota Tua menyenangkan.
2: Kita harus tetap muda biar kita tetap muda. Tua juga.
1: Nah, itu dia terlihat dari pengunjung Kota Tua yang semakin muda ya Pak Denny ya. Dan tidak hanya Pak Denny saja, saya juga ditemani dengan yang paling cantik di studio sekarang. Wow. Karena memang satu-satunya sih ya.
3: Gak ada pilihan.
1: Ibu Eti Teja Laksana, selamat siang.
3: Selamat siang. Wah, Mas Icek, selamat siang sahabat Sonora.
1: Wah, kalau Ibu Eti ini sudah cukup sering ya, ke Sonora sudah hatam ya, Ibu Eti ya.
3: Setahun dua kali ya.
1: Ibu Eti ini selaku inisiator Berkain ya, founder Indonesia TIC dan Yayasan Kota Tua Jakarta. Ini tuh adalah acara dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Ke 499. Nah ini bagaimana Kementerian Pariwisata sendiri, ini diselenggarakan oleh kolaborasi berarti ya?
2: Betul.
1: Oke, kolaborasi antara siapa saja Pak Denny?
2: Nah, silakan Bu Eti dulu, baru saya menjelaskan tempatnya dulu.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu Bu Eti dulu deh, saya persilakan ya.
3: Izin. Jadi, Berkain ini memang sebuah giat kolaborasi yang melibatkan banyak pihak gitu kan. Jadi dari mulai pemerintahan yang peduli tentunya dengan pelestarian pengembangan budaya, juga swasta ya, terutama komunitas ya, gitu, karena kita bergerak banyak sekali dengan teman-teman komunitas dan stakeholder Kota Tua. Ini acaranya adalah acaranya Kota Tua gitu. Bagaimana Kota Tua merayakan ulang tahunnya yang ke-499 dengan cara yang berbeda gitu. Bagaimana merayakan ulang tahun ini dengan cara yang bermanfaat gitu ya, kira-kira seperti itu.
1: Yep. Jadi ini kolaborasi pertama adalah Kota Tua,
2: yes,
1: ya kan, selaku Pak Denny ya, kepala sukunya ya kan. Kemudian juga ada swasta. Swasta ini pihaknya boleh disebutkan ada apa saja?
3: Jadi misalnya gini, kan stakeholder di Kota Tua banyak ya. Ada kafe, ada warung, ada resto, ada macam-macam lah ya. Mereka kan swasta. Nah, mereka turut gitu loh, turut serta di dalam kegiatan ini itu. Atau swasta nya Wings Food ya Pak ya,
2: komunitas
3: ya, terutama sih kita komunitas ya,
1: termasuk juga Berkain ini ya,
3: Berkain
1: Yayasan TIC Indonesia TIC.
3: Oh oke, okay. Baik. Jadi memang jadi gini, inisiatifnya itu kan Indonesia TIC ini kan forum kerjasama gubernur 10 daerah gitu loh. Jadi di mana kami punya tugas lah gitu, kira-kira apa sih untuk pariwisata yang bisa kami buat gitu. Salah satunya kita membuat kegiatan Berkain gitu. Berkain ini kan kegiatan yang berkumpul dan bermain gitu loh.
1: Jadi itu singkatan.
3: Berkumpul dan bermain.
1: Oke, baik.
3: Jadi bagaimana kita berkumpul di satu tempat bersilaturahim, lalu kita bermain gitu. Bermain ini enggak cuma buat anak-anak aja. Konotasinya bermain anak-anak aja ya gitu. Tapi tidak, orang tua pun bisa datang. Jadi ini adalah kegiatan yang inklusi ya Pak ya. Gitu. Inklusi. Jadi semua usia, semua segala kondisi lah orang bisa datang. Sekali itu kan sebuah ruang terbuka yang memang dapat diaktivasi dengan hal-hal yang positif gitu loh. Kebetulan saya difasilitasi banget dengan Pak Denny yang punya Kota Tua.
1: Ini nih, nanti juga saya akan tanya ke Pak Denny selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, kenapa memilih Kota Tua? Padahal kan di Jakarta banyak ya tempat-tempatnya, kenapa spesifik Kota Tua? Nanti kita akan tanyakan. Nah, sekarang ini kan tadi diinisiasi terutama oleh pemerintah lewat Kementerian Pariwisata. Nah, siang ini juga sudah hadir Bapak Vincentius Jamadu. Selamat siang,
4: Selamat siang, Pak Vincentius.
1: Pak Vincentius ini selaku ahli utama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, Ketua Tim Percepatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pak Vincentius nih, sebagai pihak dari Kementerian Pariwisata, bagaimana Kementerian ini melihat kegiatan berkain dalam mendukung pengembangan pariwisata budaya Indonesia, Pak?
4: Baik, terutama saya ingin menyapa dulu sahabat Sonora di seluruh Indonesia yang saya kasihi. Jadi Kementerian Pariwisata melihat event ini sebagai suatu yang perlu kita dorong, kita dukung ya, dan kita tentunya sangat apresiasi. Tahun lalu saya juga hadir bersama Ibu Menteri ya,
1: okay,
4: di event ini, dan kami melihat bahwa ini event budaya yang betul-betul memberikan nilai yang cukup strategis terhadap pariwisata Indonesia. Mengapa demikian? Kalau kita lihat portofolio produk pariwisata Indonesia, terutama kalau kita bicara soal Wisman ya, mancanegara ya, jadi 60% wisatawan asing itu datang ke Indonesia itu karena budaya.
1: Karena budaya.
4: Karena budaya. 25% itu karena alam, dan sisanya itu untuk yang man-made, ya, kreatif ekonomi, segala macam, mais juga ada di situ. Sehingga kita lihat bahwa kegiatan berkain ini sebenarnya sejalan dengan tren pariwisata global yang kita sebut dengan cultural immersion.
1: Okay.
4: Nah, dalam siklus journey-nya turis itu atau wisatawan itu mulai dari desire, searching, terus muncul desire, terus dia memutuskan untuk berjalan, bepergian apa segala macam, terus dia booking dan lain-lain. Tapi yang paling penting pada saat di lokasi itu, dia itu harus ada engagement. Dia harus terlibat untuk mendapatkan suatu experience yang unik. Karena itu sekarang yang ingin didapat oleh setiap wisatawan, apalagi dengan media sosial yang luar biasa sekarang kan, begitu dia dapat experience, dia upload. Inilah sebetulnya bagi turism sangat bagus sekali. Maka mengapa Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi kegiatan berkain ini, karena memang dia sangat mendukung turism. Kita harapkan bahwa bukan 10 daerah lagi atau kepala daerah lagi, tapi lebih banyak lagi provinsi, seperti 34 provinsi atau berapa ratus kabupaten juga ikut terlibat. Kita jadikan kegiatan di kota tua ini sebagai suatu template, terus kita akan pindah ke destinasi-destinasi lain, supaya betul-betul mengangkat potensi destinasi pariwisata kita seperti itu.
1: Mendengar pernyataan dari Bapak Vincentius, ternyata berkain ini tidak hanya di tahun ini saja ya.
4: Edisi keempat.
1: Oke.
3: Kalau izin Pak, kelima.
1: Kelima. Sudah senyum-senyum Ibu Eti dia. Tapi kalau di kota tua sendiri, apakah selalu di kota tua ataukah berpindah-pindah tempatnya, Ibu Eti?
3: Sementara masih di kota tua, tapi seperti tadi Pak Vincent jelaskan bahwa kita berharap bahwa ini dapat diduplikasi ya di daerah-daerah. Malah kepinginnya dalam satu hari atau dalam satu saat kita bisa serentak gitu loh di seluruh daerah berkain, itu kan keren banget gitu. Karena kita kepingin memang bahwa turis di luaran sana suatu saat dia akan bilang, saya mau datang ke Jakarta atau ke daerah lain karena saya mau ikut di acara berkain. Kalau ke Jepang orang rame-rame pengen lihat sakura, kenapa enggak ke acara kita di kota tua ya Pak?
1: Iya, betul-betul.
3: Gitu. Nah itu cita-cita tuh.
1: Cita-cita ya. Saya yang bikin penasarannya adalah, kalau saya ke acara berkain ini di kota tua, apa aja sih yang bakalan saya lihat di sana? Apa saja bakalan yang saya dapat di sana tuh?
3: Banyak Mas, kita aktivasinya berkumpul itu, kita ada sedikit karnaval dari daerah gitu. Mereka pakai baju daerahnya datang ke kota tua, dan yang kita sarankan adalah memakai kendaraan umum gitu, karena salah satu budaya yang ingin kita bangun adalah bagaimana berkendaraan umum itu ternyata menyenangkan. Kan ini gerakan dari tahun 2022 ya, di kota tua melakukannya gitu loh. Waktu itu naik kendaraan umum belum kayak sekarang nih gitu. Kita berasa ikut kita punya andil loh gitu, kira-kira ya. Nggak tahu deh andil apa enggaknya,
1: nah,
3: tapi kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, lalu sampai di kota tua kita melakukan LBBN namanya, Langkah Bersama Berkain Nusantara. Flash mob sih sebetulnya bahasa kerennya.
1: Flash mob.
3: Flash mob. tahun ini kita agak istimewa karena kita kedatangan tamu-tamu dari komunitas angklung.
1: Okay.
3: Jadi nanti LBBN-nya nggak lagi pakai flash disk, teman-teman komunitas Kota Tua yang live. Biasanya live juga kali ini kita geser dulu sedikit, kita minta tolong nih kira-kira angklung kayak apa. Jadi nanti live.
1: Okay.
3: Jadi angklungnya kira-kira menyanyikan 6 lagu gitu kan, sambil dari Lion Zen, dari teman-teman atau peserta yang datang itu kita bergerak bersama. 30 menit aja.
1: Seru banget deh.
3: Seru banget.
1: Seru banget. Itu yang spesialnya ya, angklung live performance.
3: Betul.
1: Tapi tidak hanya itu aja, berarti ini tuh banyak sekali yang ditampilkan, yang dihadirkan di acara berkain ini. Pokoknya all about Indonesian heritage, ya, budaya Indonesia pokoknya ya. Nah, ini sudah 4 tahun digelar di Kota Tua nih, Pak Denny. Memangnya apa sih yang bikin spesial di Kota Tua ini nih? Sampai-sampai 4 tahun diselenggarakan di sana berkain ini.
2: Oke, sebelumnya selamat siang sahabat Sonora, yang terhormat Pak Vincent, Bu Eti, dan penyiarnya kece sekali nih kayaknya.
1: Terima kasih Bapak juga yang kece.
2: Mengenalkan, jadi kita memang di Kota Tua itu kita dibawanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana kawasan Kota Tua itu cukup luas lingkupnya.
1: Yep.
2: Cerita kawasan Kota Tua itu dari Glodok, Taman Fatahila, atau Bapak Ibu kenal museum sejarahnya, sampai Sunda Kelapa.
1: Okay.
2: Tapi memang tadi disampaikan bahwa rata-rata orang tahu Kota Tua itu adalah di Taman Fatahila tersebut, gitu, Pak Vincent. Ya. Nah, kenapa jadi 4 kali dan bagi apa perbedaannya? Tadi cerita Bu Eti 2022. 2022 itu memang awal pertama kali salah satu revitalisasi yang dilakukan Pak Gubernur saat itu. Revitalisasi menjadikan Kota Tua jadi zona LEZ, low emission zone. Lalu lanjut lagi dibangun infrastruktur nih sekarang. Ada yang kita tahu bahwa sekarang jadi TOD sebenarnya Kota Tua ini. Jadi kalau kita bicara ada transportasi umumnya, kita mau ke utara Jakarta lewat Kota Tua. Kita mau ini nikmatin transportasi Jakarta, yang tas Jakarta itu 24 jam dari Kota Tua juga. Nanti 2029 bersama dengan Pak Wagub dan Pak Gubernur akan membangun namanya nanti MRT tuh sampai di 2029. Nah, semangat ini dari 4 tahun sampai saat ini semangatnya sama, mengajak orang datang menggunakan transportasi umum dan menjaga budaya yang akan dibawa masing-masing orang. Lalu kenapa di Kota Tua ini? Karena memang Kota Tua ini mempunyai historical, di mana tempat yang memang terjaga, dirawat, dan efisiensikan. Sebagai informasi, di Kota Tua itu ada banyak museum. Ada museum yang memang bisa dikunjungi, dan rata-rata itu harganya tidak terlalu mahal, dan masyarakat sudah tahu. Tambah lagi, Kota Tua itu menjadikan atmosfernya itu, kalau kesana lagi nongkrong di itu berasa angin lautnya. Berasa angin lautnya.
1: Bener.
2: Jadi kalau buat dari pagi, itu sampai siang, nanti pas bintang sore lagi itu berasa angin lautnya. Nah, itu artinya adalah apa? Artinya memang pesisir Jakarta, mulai Jakarta di sana sebenarnya. Pas juga minggu depan 22 Juni 2026 Jakarta akan ulang tahun menuju 5 abad. Kita mulai dengan 499. Harapan nanti Pak Kemenpar ya, siapa tahu nanti tahun depan kita bisa bikin serentak atau lebih besar lagi. Pas 5 abad Jakarta.
1: Nah,
2: atau nanti partner benar-benar Radio Sonora jadi partner yang bisa mengajak, atau kita bikin acara yang lebih mewah lagi nanti di itu. Saya yakin itulah harapan kita di Kota Jakarta. Ya, jadi Kota Tua saya yakin juga yang menariknya adalah, tambah sedikit izin Pak Vincent, banyak orang ke Kota Tua itu banyak yang masih baru pertama kali. Benar,
1: pertama kali.
2: Tapi kalau statistik kami ketika lagi libur panjang, satu hari itu pengunjung itu bisa sampai 10.000 sampai 15.000 orang.
1: Wow.
2: Yes. Ketika libur panjang ya.
1: Okay.
2: Puncak-puncaknya ketika tahun baru itu bisa mencapai 20.000 sampai 30.000 orang.
1: Wow.
2: Setahun kita punya data, Pak. Data kita itu setahun mencapai pengunjung di Kota Tua itu 2,5 juta orang.
1: 2,5 juta. Yes. Dan menariknya kalau saya lihat orang-orang ke Kota Tua pasti

0: sampai berakhir
1: setengah jam kalau LBBN.
0: Oke.
1: Tapi habis itu kan acara bermain kan? Yeah. Bermain itu kita di situ nanti menemukan permainan tradisional, ada berbagai macam workshop, museum juga bergerak. Saat itu izin ya Pak Denny, museum-museum memperbolehkan orang-orang yang pakai kain untuk masuk ke museum gratis.
0: Oh gitu.
2: Yes.
0: Nanti kita akan ulik ya apa saja benefit yang bakalan sahabat Sonora dapatkan kalau nanti di hari Minggu rame-rame ke Kota Tua. Kita akan bahas selanjutnya di Pesona Indonesia, jadi jangan kemana-mana.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026.

0: setiap hari. Wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta

0: gitu ditemenin tuh kayak berasa senang gitu loh. Ada Bapak Vincentius Jemadu, ahli utama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, ketua tim percepatan pemasaran dan promosi pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian ada juga Bapak Denny Aputra, kepala unit pengelola kawasan Kota Tua, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Ada juga Ibu Eti Tejalaksana, inisiator dari Berkain ya, yang bakalan terselenggara di hari Minggu, 14 Juni 2026. Nah, sekarang saya mau tanya sekarang ke Bapak Vincentius dulu deh. Tadi Bapak Vincentius sudah spill sedikit, Pak Denny tadi ya, yang sudah spill sedikit soal bagaimana sejarahnya Berkain tuh ketika Kota Tua dilakukan revitalisasi ya di tahun 2022. Tapi ternyata ada perjalanan yang lebih panjang lagi, Pak Vincentius ya. Bagaimana, boleh diceritakan ke sahabat Samara?
1: Baik, dengan seizin Pak Denny, dan juga menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Jadi kalau kita lihat ini bahwa potensi Kota Tua ini kan luar biasa ya. Mengapa? Karena di sana itu kalau kita lihat mempunyai perjalanan historis yang cukup strategik ya. Mengapa? Karena di sana itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah, kayak peninggalan Belanda yang kita sebut sebagai cagar budaya. Nah, pada tahun 2002 kita mulai aware dengan nilai yang ada di sana, sehingga pemerintah DKI dengan bantuan pemerintahan Belanda NHL waktu itu coba mengirimkan tim dari berbagai elemen Indonesia, dari akademisi, budayawan, terus juga profesional, untuk lakukan benchmark ke Belanda, okay, di Amsterdam dan juga di Rotterdam, okay, termasuk di Den Haag juga. Karena kita lihat di sana bahwa betapa banyak cagar budaya itu yang betul-betul dilindungi oleh pemerintah, bahkan diberikan insentif untuk renovasi, tapi tidak merubah tampilan heritage-nya. Silakan renovasi, tapi jangan tolong rubah. Ini dikasih oleh pemerintah. Nah, berdasarkan pengalaman itu, Kota Tua juga mau dibuat seperti itu. Singkat cerita, kami sekitar 6 bulan di sana, kembali lagi dan memberikan beberapa rekomendasi lah. Termasuk bagaimana kita bisa mengkapitalize, memonetize, tetapi keaslian daripada cagar budaya tetap harus dilestarikan, dipertahankan, tetapi ini kan ekonomi yang luar biasa besarnya sebenarnya di sana, sehingga pada saat itu kami lakukan beberapa rekomendasi, termasuk adanya harus pedestrian, termasuk juga untuk membenahi gedung-gedung yang ada, dan juga satu lagi yang musim Fathahillah itu macam, dan tempat untuk lakukan event sebanyak mungkin. Karena kita percaya bahwa event ini kan suatu instrumen yang bisa mengumpulkan crowd. Kalau ada crowd, pasti ada geliat ekonomi UMKM. Terus juga secara psikologis bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, sambil sentuhan-sentuhan budaya yang membuat mereka sadar, oh inilah identitas kita yang perlu kita lestarikan. Jadi seperti itu. Jadi Kementerian Pariwisata dalam pengembangan kedepannya itu, kami juga sudah membuat yang namanya travel pattern, untuk heritage. Jadi kalau wisatawan datang itu kemana dulu, terus mengikuti pola perjalanan, sehingga setiap spot-spot yang punya nilai strategis budaya itu mereka mampir. Begitu juga dengan UMKM yang bisa-bisa tempel di sana. Karena begini, pariwisata itu kan harus berdampak. Harus berdampak, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar, terutama UMKM. Dan saya melihat pengelolaan Pak Denny dan tim sekarang di sana luar biasa. Jadi UMKM sudah hidup, dan masyarakat pun juga secara psikologis itu gembira, senang gitu loh.
0: Dan salah satunya adalah event-event ini,
1: event lebih Berkain ini.
0: Nah, event salah satu yang Berkain ini lebih kepada mengenalkan ada apa saja di kompleks dari Kota Tua itu, begitu ya Pak Denny ya?
2: Betul sekali.
0: Dan kenapa akhirnya Berkain yang dibuat jadi berkelanjutan setiap tahun ada dan selalu menjelang ulang tahun Jakarta ya?
3: Saya rasa Berkain ini kalau buat saya sih sebetulnya seksi banget. Kenapa seksi sih banget? Tujuannya menjadi sangat banyak gitu loh. Selain kita melestarikan dan mengembangkan budaya yang kita punya, budaya Berkain, budaya musik tradisional, budaya lagu-lagu tradisional. Kita juga mengadakan permainan tradisional di situ gitu kan. Jadi banyak manfaatnya, anak-anak melepaskan gadgetnya sebentar untuk bermain ya kan, dengan begitu banyak isu yang cukup menyeramkan ya buat anak-anak kita gitu. Saya rasa itu menjadi sebuah satu hari yang menggembirakan, di mana mungkin gadgetnya 50% dikurangin gitu misalnya. Itu salah satu tujuan kita gitu loh. Lalu kita juga di situ ada di mana kita mengenalkan museum. Museum kan selama ini bete ya, orang nggak kepingin diajak ke museum kita. Orang kita kurang gitu loh.
0: Kayak bosenin
3: gitu loh. Nah, dengan kita melakukan hal ini, kita berharap akan menjadi pemantik buat mereka, ternyata di museum tuh menyenangkan loh. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kita juga ada tour di Kota Tua yang diprakarsai oleh Pak UPK dengan Pak Denny. Itu juga kita mengenalkan yang besar nya gedung-gedungnya misalnya kan. Lalu kita juga kan kerjasama dengan Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Mereka akan bikin yang namanya Janaka ya, itu gimana transportasi itu berperan terhadap destinasi wisata. Gitu. Jadi ada banyak hal berkain ini bisa bisa menimbulkan dampak yang luar biasa kalau buat saya. Manakala ini akan tumbuh. Tadi Pak Vincent bilang gimana kalau misalnya ini tumbuh di semua daerah lain bisa terjadi gitu loh. Nah, ini kebayangkan berarti ada banyak hal yang bisa kita capai dari kegiatan berkain ini.
0: Jadi di acara berkain ini sebenarnya masyarakat bebas ya, mau kalau ada yang mau ngajak anak-anak bermain silakan, ada yang menikmati musik silakan, ada yang mau kenalan sama museum-museum nanti difasilitasi oleh tim dari Kota Tua juga silakan, begitu ya kurang lebih ya.
1: Ada yang mau menikmati kuliner.
0: Nah, kuliner banyak banget itu, sampai bingung saya milihnya ya kalau ke Kota Tua. Dan, kalau ngomongin soal berkain itu kan pasti akan langsung ke, oh berarti kalau datang harus bawa kain dong, harus pakai kain gitu ya.
3: Iya dong. Kita nggak mewajibkan dipakai karena kan itu proses ya, kadang-kadang malu untuk pakai kain gitu. Mungkin bawa aja dulu daripada disimpan di lemari, bahasa kita keluarin dari lemarinya, bawa, dipegang-pegang, lama-lama dipakai-pakai gitu kan. Itu sebuah proses yang kita bukan kepingin setiap hari kita pakai kain harus gitu, enggak gitu loh. Tapi bagaimana bahwa budaya berkain ini adalah budaya kita yang kita pakai selama ini kan celana panjang budaya barat gitu kan, mengenalkan kepada keturunan kita terutama bahwa berkain itu tidak memalukan gitu loh, berkain itu keren kok gitu kan, dengan sepatu catsnya, dengan kaos misalnya gitu kan, itu
0: Malah jadi satu outfit yang bagus dipadupadankan. Emang kalau kita nih nanti datang ke acara berkain pakai kain, at least kain batik lah atau kain yang budaya lain, bakal dapat benefit apa aja sih? Misalkan masuk museum gratis atau
3: masuk
0: mungkin
3: masuk museum gratis. Terus permainan tradisional gratis. Workshopnya kita kasih kuota 10 kali, itu berbayar ya, tapi kita kasih kuota 10-10 untuk mencoba gratis gitu kan. Di Museum BI ada pameran kontemporer ya Pak ya. Itu pun nanti masuk gratis. Hari itu gratis deh kayaknya.
0: Kalau pakai kain ya.
3: Kalau pakai kain. Kuncinya satu, pakai kain.
0: Pakai kain simple loh.
3: Simple.
0: Pakai kain bisa langsung gratis semuanya. Kita akan ulik lagi lebih lanjut soal event berkain yang akan diselenggarakan di kawasan Kota Tua. Kita akan berpindah dulu ke segmen informasi jalan tol, jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Yap, masih di Pesan Indonesia bersama Sony Wicaksono dan saya semakin penasaran, saking penasarannya saya iseng-iseng buka IG ternyata ketemu. Akun IG-nya adalah @berkain.indonesia.tic. Betul ya, Ibu Etia. Nah, di sini saya bisa lihat nih, mungkin ada yang penasaran juga. Di sana ada apa aja sih? Banyak banget ternyata. Nih, saya bakal absen dulu nih. Ada LBBN, Langkah Bersama Berkain Nusantara. Itu apa? Boleh dijelaskan lebih lanjut, Ibu? Karena ini ditaruh di paling atas, berarti ini paling utama dong.
2: Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada saat kita datang, kita akan melakukan LBBN, Langkah Bersama Berkain Nusantara. Bahasa kerennya flash mob. Tapi kita pakai bahasa kita sendiri. Kira-kira seperti itu gitu. Yep. Jadi ya setelah itu bermain dengan macam-macam. Itu juga postingannya belum semua.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi memang ada sekitar 50 lebih aktivitas yang kita lakukan hari itu dengan sekitar 40 komunitas yang turut serta pada saat itu.
1: Kalau di flyernya sih ini dari jam 9 pagi, tapi sampai jam 7 udah bisa datang ya.
2: Udah bisa datang.
1: Nah, flash pop ini di jam atau LBBN ini di jam
2: 8.30.
1: Jam 8.30. Oke, jadi itu bisa seru-seruan tuh di sana ya. Kemudian permainan tradisional. Nah, ini berarti bisa gratis ikutan kalau pakai kain.
2: Kalau pakai kain.
1: Enggak pakai kain berarti berbayar begitu ya?
2: Enggak juga. Liatin aja. Atau pinjem kain.
1: Boleh. Oh, jadi yang boleh ikutan hanya yang pakai kain aja datang ke sana. Oke.
2: Ya kalau prakteknya sih enggak kali Mas, kasihan juga kalau anak kecil gitu kan.
1: Kemudian nah ini yang banyak nih ada loka karya. Di sini berarti bisa produktif juga ya.
2: Iya.
1: Orang-orang yang kesana kan ini bisa bikin gantungan kunci segala macam. Berarti ini akan ada banyak sekali, mungkin bahasanya apa ya, tenan-tenan atau boot-boot yang menyediakan loka karya begitu ya?
2: Kita enggak boot, kita difasilitasi tenda roder oleh Pak Deni. Jadi di tenda roder itu nanti pada ngedeprok di situ sama-sama.
1: Oh, ngedeprok. Seru deh pokoknya. Oh, jadi duduk begitu
2: duduk
1: ya.
2: Di bawah.
1: Ih, asik santai banget. Jadi kayak piknik gitu mulai.
2: Kayak piknik. Kayak
3: sasaran penuh kekeluargaan lah.
1: Iya. Ih, menarik sekali. Terus ada di tur museum. Ah, ini saya menariknya ada jamu kekinian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, jadi salah satu tenannya Pak Deni ini namanya Acaraki gitu. Acaraki ini kan mempackaging jamu dengan modern ya.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi mungkin anak-anak sekarang yang sama jamu kelihatannya gimana, tapi dengan di packaging seperti ngopi, seperti di kafe, otomatis mungkin itu menjadi menarik gitu kan. Iya. Nah, ini kita lakukan nanti ada workshopnya gitu. Mm-hmm. Kita punya kuota sekitar 15 orang nanti bisa belajar bagaimana caranya membuat jamu yang dibuat oleh Acaraki.
1: Kenapa harus jamu Pak Deni?
4: Karena padahal jamunya kan itu banyak. Kita melihat Acaraki itu punya semangat sekali membangun culture budaya dari sisi bahan alam yang di Indonesia. Nah, kenapa jamu? Karena Acaraki ini kalau pernah main ke tetangga tuh di Plaza Indonesia itu ada dia.
1: Oh, iya.
4: Punya standnya sendiri dia, punya gedung. Acaraki ini dia satu grup dengan Cap Badak gitu, satu grup. Ternyata mereka memang membuat suatu perkenalan. Jadi kita baru tuh beras kencur, kunyit itu punya premiumnya.
1: Punya premiumnya.
4: Okay. Bisa dibikin kayak model kopi-kopi gitu, Pak. Yeah. Disaring dulu. Oh. Kita melihat wangi-wanginya. Dan buah wakil menteri sering pernah kesana juga ketagihan.
3: Ibu Nilo
4: ketagihan ke situ. Saya mau kesini lagi. Dan mereka mengangkat selain itu juga mengenalkan aksara dan mengenalkan batik sebenarnya. Nah, di Kota Tua itu juga banyak lagi stand-stand yang memang cukup menarik, stand acara kita dan semuanya. Dia kita dilibatkan nih tadi sama teman-teman Berkain dan kami menyambut baik. Dan masyarakat kadang kan malu ketika mereka nih mau kesini nggak beli nih, tapi mereka ini kita provide, mudahkan, kita fasilitasikan agar dia datang dan mencoba sendiri, dan itu gratis.
1: Gratis. Tapi sayangnya cuma 15 ya?
4: 15.
2: Ruangannya cuma
1: 15. Gimana cara buat dapetin kuota 15 orang itu?
2: Kan
1: apakah cepet-cepetan? Apakah harus ordal-ordal?
2: Oh, baik, enggak. Jadi datang aja nanti ke tenda panitia, daftar. Karena kemarin kita buka link pendaftaran, wah yang daftar banyak, tapi pusing yang datang sedikit gitu kan, jadinya sebel ya gitu.
1: Jadi
2: kan
1: mending on the spot aja datang.
2: Ya, jadi on the spot aja. Akhirnya kita kecuali workshop fotografi, talk show fotografi, talk show FTDJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta, dan lomba foto. Nah itu harus daftar.
1: Jadi ada beberapa workshop atau ada beberapa lomba yang harus daftar di link.
2: Betul.
1: Dan itu bisa didapatkan di IG-nya ya.
2: Di IG. Nanti kan satu-satu nih belum semuanya. Iya. Masuk ya, kayak tour di Kota Tua juga linknya belum kita masuk. Itu juga nanti gratis.
1: Ya, kecuali kalau jamu kekinian ini harus datang langsung. Siapa cepat dia dapat berarti ya.
2: Betul.
1: Itu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini banyak lomba nih, lomba foto, lomba reels. Berarti ini banyak hadiah juga nih yang bakalan.
2: Banyak.
1: Wow.
2: Kan teman-teman kita dari stakeholder kayak misalnya rumah hantu tuh, gitu rumah dia hantu. Kasih voucher rumah hantu seru ya. Kita lagi minta hantunya boleh nggak Pak keluar 15 boleh. Menit aja.
1: Waduh.
2: Foto bareng-bareng pengunjungan lucu ya.
1: Oh, iya,
2: selama ini dia di dalam aja gitu. Sekali-sekali kita keluarin.
4: Rumah hantu salah satu tenan yang ada di kota tua juga.
1: Ya. Oh gitu. Oh yang rutin ada tuh Pak Dini ya.
4: Rumah hantu, kereta hantu ada tuh dua. Lalu 3D art, lighting. Jadi kita diajak semua tenan itu berpartisipasi.
1: Oke, di acara berkah ini
4: ya. Dengan apa namanya kita sebutnya ya, kolaborasi kreatifnya itu bersama-sama sehingga dikolaborasikan oleh Bu Eti dan tim. Dan ini menjadi apa ya, kayak silaturahmi gitu Pak ya. Kayak tenan ketemu, ngobrol bareng, mengenalkan produknya tanpa memikirkan orang itu bayar atau enggaknya.
1: Iya, iya, ya. Pokoknya datang dulu aja lah ya.
4: Yes, betul sekali.
1: Nah, sekarang untuk Bapak Vincentius nih, melihat wah ini menarik sekali nanti di tanggal 14 hari Minggu ini bagaimana keseruannya tumpah ruah. Sebenarnya harapan pemerintah sendiri apa sih lewat kementerian yang Bapak Vincentius handle ini terhadap keberlangsungan berkain ya di masa depan Pak Vincentius?
5: Ya, jadi secara umum Kementerian Pariwisata memang mengharapkan bahwa semakin banyak event semakin bagus.
1: Okay.
5: Nah, apa yang dikembangkan atau yang menjadi komitmen Ibu Menteri Widianti Putri sekarang sejak menjadi Menteri Pariwisata, kita ini jangan sampai hanya menjadi tuan rumah atau penonton event-event besar dari luar negeri. Jadi kita harus punya event yang betul-betul berbasis Indonesia sendiri sehingga kita kembangkan yang namanya Event by Indonesia ya.
1: Okay.
5: Dan kita sudah punya program Karisma Event Nusantara, event-event yang kita kurasi dari ribuan event yang ada di seluruh Indonesia, dikurasi oleh profesional di luar Kemenpar untuk dicarikan atau dipilih event-event yang memang berkualitas. Okay. Nah, setiap tahun kita ada 110 event sampai dengan 125 event di 38 provinsi.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Selain itu ada juga event-event lain yang kita dorong supaya semakin banyak daerah itu menyelenggarakan event. Nah, di ujungnya Ibu Menteri pingin bahwa dari 125 event Karisma Nusantara itu nanti akan dipilih mana event-event yang betul-betul sudah layak dijual, yang sudah punya kualitas standar internasional. Dan kita lihat sekarang seperti di Banyuwangi itu ya, itu Carnival itu luar biasa. Terus ada PKB Pesta Kesenian Bali, Art Jogja, terus ada Pacu Jalur, segala macam. Nah itu kan event-event yang sebetulnya sudah mempunyai selling point yang kita bisa jual ke luar negeri. Daripada nanti kita hanya menjadi tuan rumah dari event besar, itu juga bagus untuk menarik wisatawan dan ekonomi gitu. Tapi alangkah baiknya kita juga di Indonesia sendiri punya identitas sendiri, event-event kita kembangkan. Jadi Bu Menteri pengen supaya kita mempunyai event-event yang sudah punya standar global.
1: 100 lebih ini kan jumlah yang sangat banyak ya. Sebenarnya potensinya banyak banget. Tapi apakah yang akhirnya sudah naik level ini jumlahnya juga sudah banyak saat ini atau perlu pengembangan lagi?
5: Iya, jadi di Kementerian Pariwisata itu dengan tim kurator dari luar kita melihat bahwa event ini apakah bisa sudah menjadi event nasional atau internasional itu dinilai.
1: Oke.
5: Okay. Dinilai. Sehingga mengapa itu setiap kali masuk ribuan event dari 500 sekian kabupaten Indonesia itu dikurasi, kita akan pilih. Oke, okay? Dengan berbagai aspek pertimbangnya terkait dengan bagaimana traffic management, visitors trafficnya seperti apa, terus bagaimana pengelolaan sampahnya, terus bagaimana pengelolaan stage dan lain-lainnya, itu memang dinilai oleh teman-teman profesional dari luar. Dan dari situ kita lihat event ini cocok udah di level nasional atau internasional. Nah, berdasarkan itulah dukungan dari pemerintah nanti seberapa besar kita bisa mendukung supaya dari event yang rintisan itu bisa menjadi event yang berkembang, event maju, terus event mandiri. Seperti itu.
1: Kalau yang level yang sudah kelas atas nih, ada mungkin bisa Pak Vincentius sebutkan ada apa saja, mungkin ada berapa banyak yang sudah dikurasi sehingga menjadi level internasional begitu?
5: Ya, kita lihat seperti misalnya Pacu Jalur. Pacu Jalur itu sudah sekian lama selalu masuk di Karisma Event Nusantara, bahkan masuk di top 10.
1: Okay.
5: 10 besar. Terus ada F8 Makassar. Terus ada PKB. Terus juga ada di Banyuwangi itu Carnival, Ethnic Carnival. Terus juga ada di Labuan Bajo itu Golokoe Festival, juga yang betul-betul berbasis religi. Terus juga ada Art Jog di Jogja. Terus di Semarang kita lihat juga ada Solo Menari. Oke, terus di Aceh juga ada Sultarian Saman itu yang besar festivalnya. Terus juga kita lihat Festival Sriwijaya di Sumatera Selatan. Banyak sekali event-event yang sebetulnya skalanya memang sudah nasional, internasional. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini adalah, karena ada suatu pertanyaan dari Pak Wicak yang menarik, apakah ini masuk dalam calendar of event? Nah ini yang kita dorong wali kota, bupati maupun semua yang berkepentingan, supaya jadwalnya itu harus tetap. Supaya bisa masuk ke dalam kalender event. Mengapa demikian? Karena kita akan jual keluar, jadi paket wisata. Nah di luar sana teman-teman turis ini kan mau kepastian tanggal,
1: mau kemana untuk mereka gitu ya.
5: Karena pola reservasi perjalanan untuk Asia-ASEAN itu bisa biasanya sampai 3 bulan sebelumnya. Kalau Eropa mungkin 6 bulan, 1 tahun sebelumnya. Nah kalau tanggalnya itu tukar-tukaran terus, ini kan membuat mereka kecewa kalau datang tiba-tiba. Jadi kita harapkan kalau mau masuk dalam calendar of event nasional itu, tolong pastikan tanggalnya. Supaya firm seperti itu.
1: Baik. Tidak menutup kemungkinan berkain akan levelnya internasional juga.
5: Betul.
1: Nah, kita akan coba ulik lagi nanti lebih lanjut. Ada satu segmen lagi sisanya. Jadi untuk Anda yang makin penasaran, jangan kemana-mana, karena kita masih ada satu kali segmen lagi untuk mengajak Anda juga ke Kota Tua untuk mengunjungi acara berkain yang akan diselenggarakan di hari Minggu 14 Juni 2026. Jangan kemana-mana sahabat sore.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: نورة اف ام نيوز ترافيك اند ميوزك.
1: Yap, kita masuk di segmen terakhir ini. Kita akan lebih spesifik untuk membicarakan event berkain. Sebenarnya dari awal tadi juga sudah spesifik juga cara berkain. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk, kalau boleh saya rangkum. Gimana sih cara ikutannya, apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi menjelaskannya Ibu Eti kepada masyarakat. Sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan, kemudian apakah ini akan keluar biaya segala macam, silakan.
2: Keluar biayanya adalah e-money buat naik transportasi umum. Lalu koleksi kainnya di lemari keluarin, cuma itu aja.
1: Cuma itu aja. Yang penting ajak sebanyak-banyaknya gitu ya.
2: Ajak sebanyak-banyaknya saudara, adik, teman dan lain-lain. Kita penuhin kota tua biar Pak Deni pingsan.
1: Nah, ini sekelas ada yang nanya, kalau misalkan kepunya kain gimana, Mas Soni gitu.
2: Pasti ada lah, ibunya pinjam sama ibu sama tetangga.
1: Tetangga
3: kain. Sarung juga kain. Ya?
2: Sarung juga kan kain. Karena kain itu kan banyak. Jadi mungkin mindsetnya kain itu batik ya.
1: Batik.
2: Enggak. Kain apa aja, ada kain NTT, ada kain Bali, ada kain Betawi, kain apa aja bawa.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau malu masih dipakai, boleh diikat di kepala. Kadang-kadang suka ada ya kan, gitu kan. Pokoknya asal kita berasa bahwa kain itu adalah bagian dari kita.
1: Atau ditenteng dulu ya.
2: Boleh.
1: Siapa tahu nanti mungkin pas nyampe kota tua ada but yang workshop yang menarik, harus bawa kain, baru dipakai gitu ya. Yang penting bawa dulu aja lah ya. Ini sudah penyelenggaraan keempat, ini akan kelima ya. 4 tahun penyelenggaraan berkain, bagaimana antusiasme yang Ibu Eti lihat?
2: Selalu seru. Tahun 2022 waktu kita baru bikin itu seru. Kita juga agak surprise karena TVRI datang. Wow. Kita enggak ngundang loh. Kita enggak tahu ya gimana ceritanya gitu, tapi datang gitu ya. Jadi setiap tahun memang kembali lagi seninya macam-macam gitu karena kami kan berjalan sendirilah ya. Sponsor itu kadang-kadang belum peduli dengan kegiatan budaya. Itu kerasa banget kerja buat kita gitu. Jadi kalau ditanya mental-mental sakit mules-mules itu ada. Kita alamin sampai hari ini pun itu kita alamin gitu. Tapi kembali lagi kecintaan kita terhadap kota tua, terhadap budaya Indonesia gitu, tentunya enggak bikin kita surut. Alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa. Gitu, tidak berpikir di depan apa dulu, tapi gimana caranya ini adalah event yang menarik, event yang baik, event yang bagus. Mudah-mudahan suatu saat akan terdengar oleh oleh orang-orang yang memang punya kemampuan membantu kita. Hari ini saya luar biasa, betul-betul luar biasa, ada Pak Vincent, ada Pak Deni di tempat ini. Gitu, kita berharap bahwa berkain ini akan menjadi perhatian gitu kali ya. Gitu, sehingga menjadi kemudahan-kemudahannya atau macamnya menjadi lebih luar biasa.
1: Oke, okay. Saya mau langsung ke Pak Deni aja dan closing statement ya Pak Deni ya. Mungkin what's next-nya seperti apa setelah selesai acara berkain. Silakan Pak Deni.
3: Oke, okay, sebelum saya closing statement, saya menceritakan bahwa Jakarta ini bersama Pak Gubernur dan Pak Wagub membangun sebuah kota yang ingin menunjukkan kepada Jakarta kota global. Kita punya indeks yang kita ingin naikkan buat masyarakat Jakarta. Salah satunya kita sudah menjadi salah satu kota teraman yang ada di Asia Tenggara dan transportasi terbaik di Jakarta juga. Artinya tinggal bagaimana masyarakat terlibat dan berpartisipasi aktif untuk menjadi bagian mendukung pemerintah atau mengkritik pemerintah. Bagaimana kita bisa mengkritik pemerintah ketika tidak pernah ikutin event-eventnya, tidak pernah tahu transportasinya, tidak pernah tahu fasilitas apa yang diberikan yang itu menembus warga Jakarta. Bahkan kita bicara udah warga Jabodetabek lah sekarang ini ya. Lalu kenapa saya mengajak kota tua ini? Kota tua ini adalah bagian dari Jakarta 500 tahun yang lalu. Sekarang tahun depan 500 tahun yang lalu. Dan kenapa saya bilang tadi satu kali orang baru pertama kali ke Jakarta ketua? Karena emang ketika kota tua sekali datang ke sana bingung mau kemana dulu. Hari ini diberkahi nanti tanggal 14 Juni akan diberi kesempatan mau kemana saja dengan menggunakan kain kita berkumpul dan bermain itu bisa kemana saja. Dan nanti di sore harinya kita ada performance juga yang mendukung biar vibe-nya lebih enak dan lebih seru. Dan itu kita mengajak semua dari anak kecil, anak muda, dewasa, bahkan sampai umur berapapun, bahkan mancanegara pun kita is okay juga. Dan tadi cerita tadi media setuju, media dari mana akan datang, karena memang kota tua itu kalau bicara di waktu lagi ramai acara itu kan kesana juga. Dan kami juga surprise sekali bahwa ya saatnya Sonora ini, sahabat Sonora Yuk datang ke Kota Tua dan beri masukan yang terbaik buat kami agar menjadikan destinasi unggulan bersama dengan Kementerian Pariwisata juga yang berkelanjutan dan mendukung acara yang ada di Berkain ini.
1: Mantap sekali. Nah, Pak Vicentius, kalau kita ngomongin anak muda atau Gen Z, pasti kalau disuapin yang namanya budaya, wah, kebayangnya berat. Mungkin bosan. Nah, mungkin sebagai closing statement, Pak Vicentius boleh mungkin ajak atau mungkin berikan statement terbaik tentang anak muda ini. Ayo kita datang ke acara Berkain atau mungkin kita melestarikan budaya, silakan Pak Vicentius.
4: Baik, sebetulnya ada dua hal. Yang pertama terkait dengan event Berkain ini ya. Kementerian Pariwisata kan mempunyai KPI terkait dengan pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi harapannya Pak, event Berkain ini tidak hanya dikenal oleh Jakarta surrounding atau sekitarnya aja. Kita mau kabupaten lain, provinsi lain juga ayo datang ke event Berkain ini supaya betul-betul ada pergerakan wisatawan Nusantara, dan tentunya juga bagi mereka adalah suatu pengalaman yang unik, yang menarik sekali ya, untuk bukan saja untuk kepentingan Pak Hadeni sebagai pengelola Kota Tua, tetapi ada hal yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Indonesia ini, pergerakan ekonomi, budaya dan lain. Yang kedua, kita saya ingin menyampaikan kepada semua sahabat Sonora di mana saja berada, khususnya kepada anak-anak muda ya. Kita bersyukur bahwa kita diberikan bonus demografi yang luar biasa. Saya akan memulai dengan beberapa statement bahwa yang pertama, yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lain selalu orangnya atau manusianya. Yang membedakan kampung satu dengan kampung yang lain juga orangnya, manusianya. Yang membedakan kota, kabupaten yang satu dengan juga manusia atau orangnya. Bahkan juga syukur kita selalu bilang, wah, orang Manado, ini orang Sunda, orang Jawa. Jadi kita bicara soal manusia. Begitupun di tataran besar negara, yang membedakan negara satu negara lain juga kembali ke manusianya. Kita selalu mengatakan, orang Jepang kok disiplin banget ya. Orang Tiongkok kok budaya bisnisnya, dagangnya kuat ya. Terus orang Indonesia ramah tamah ya. Jadi manusianya itu. Oleh karena itu, ini kan kita mempunyai anak muda yang besar sekali jumlahnya, bonus demografi. Ayo, mari kita memperkenalkan identitas kita dengan budaya ini. Kita lestarikan. Kalau acara Berkain, ayo mari kita pakai kain. Karena nanti akan membedakan. Kita memberikan identitas. Oh, ini orang Indonesia ya. Apalagi nanti kalau orang-orang asing tuh banyak yang datang. Indonesia begini ya. Dan nanti baru nanti masuk lebih dalam lagi. Oh, kayaknya kok berbeda. Oh, ini berarti dari Flores NTT ya. Flores itu di mana ya? Oh, ini dari Sulawesi Utara, ini dari Bugis, Makassar. Di mana ya? Orang akhirnya berusaha untuk mencari tahu googling dan punya desire untuk berkunjung ke sana. Jadi tourism juga ikut traffic di situ. Jadi saya mengharapkan bahwa anak-anak muda, ayo mari kita lestarikan budaya. Mari ikuti acara Berkain ini dan kita lihat pengalaman apa yang kita bisa ambil dari event ini, sehingga kita betul-betul bisa menunjukkan identitas diri, terutama budaya kita.
1: Luar biasa. Karena memang Kota Tua tadi pembicaraan off air, banyak sekali orang-orang asing yang datang ya pada ini ya. Betul. Jadi kesempatan emas sekali untuk bisa mengenalkan budaya lewat acara Berkain. So that's why Ibu Eti, silakan sebagai sangat closing statement, sangat terakhir. Silakan ajak sahabat Solo untuk datang.
2: Yes, pendek aja bahwa kami di Berkain akan tayang di tanggal 14 Juni. Beberapa hari lagi ke depan gitu. Jadi kami dari Kota Tua mengundang sahabat Sonora sekalian untuk datang ke acara Berkain dan rasakan experience-nya yang akan dinikmati di tempat tersebut.
1: Yap.
2: Gitu aja.
1: Terima kasih Ibu Eti, Pak Deni, terima kasih sama-sama banyak. Bapak Vicentius juga terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya di Radio Sonora. Semoga sukses ya.
2: Amin.
1: Acara Berkainnya dan berkelanjutan ya. Semoga ramai terus.
3: Amin.
1: Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kalau Anda terlewat nanti bisa ulangi lagi karena kita tersimpan nanti siarannya di YouTube channel Radio Sonora FM 92. Dan setelah ini Anda masih bisa menikmati lagu-lagu pilihan Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia. Sonora Wijaya Sonora pamit, sampai jumpa.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, saat ini puluhan massa yang tergabung ke dalam koalisi MBG Watch hari ini berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional menuntut moratorium dan desak audit total program makan bergizi gratis. Situasi selengkapnya silakan Anda laporkan, rekan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, puluhan massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat, di mana aksi tersebut diikuti berbagai organisasi masyarakat sipil, diantaranya Transparency International Indonesia, YLBHI, Koalisi Perempuan Indonesia, serta sejumlah organisasi lainnya. Dalam orasinya tersebut, aksi hari ini merupakan bentuk protes terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola dan akuntabilitas. Koalisi MBG Watch menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang menghadapi berbagai tekanan. Masa aksi juga menilai masih terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran yang dikelola dengan manfaat yang diterima masyarakat, di mana mereka juga mengkritik sejumlah aspek pengadaan dan penggunaan anggaran di lingkungan BGN yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada penerima manfaat program. Sebagai simbol kekecewaan, massa melakukan pemasangan poster dan menyampaikan berbagai catatan kritis terkait pelaksanaan program MBG. Koalisi MBG Watch juga menuntut pemerintah dan BGN melakukan moratorium sementara program makan bergizi gratis untuk memberikan ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Berikut adalah orasi yang disampaikan dari koalisi MBG Watch. Ya baik sahabat Sonora, mereka selain itu mereka juga mendesak dilakukannya audit kelembagaan dan audit anggaran secara total untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara. Massa juga menilai pergantian pimpinan BGN tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada, sehingga diperlukan perbaikan sistemik dan reformasi tata kelola agar program dapat berjalan lebih efektif, transparan dan tepat sasaran. Sementara itu sahabat Sonora, pantauan di jalan Kebun Siri sendiri arus lalu lintas terpantau padat, terutama di jalan traffic light sekitar Badan Gizi Nasional. Meski massa tidak memakan jalan, namun arus lalu lintas sedikit tersendat karena di adanya traffic light saja. Selepasnya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Demikian Tito Sonde melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sona Indonesia di Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu, tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.

0: dalam sebuah kantong kulit.
1: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
0: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
2: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
3: Ini pangsit yang lezat sebagai bekal perjalananku menuju Pulau Monster.
2: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
0: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
4: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
0: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke Pulau Monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
5: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
3: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
0: Akandoji marah. Dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
5: Tolong! Jangan ganggu aku lagi! Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi!
0: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
6: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Liputan Sonora.
1: Ya, Sambil Sonora resmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perluasan akses layanan kesehatan dengan membangun dan memodernisasi 350 rumah sakit di seluruh daerah kabupaten untuk meminimalisir angka kematian pasien. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Olive. Olive, silakan laporannya.
2: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, di mana dalam pidatonya Presiden Prabowo mengaku prihatin dengan tingginya tingkat kematian pasien di daerah yang sering kali terlambat ditangani karena jauhnya akses layanan kesehatan atau rumah sakit. Untuk itu, dengan diresmikannya RSUD KH Muhammad Thohir Krui ini merupakan satu dari 350 target rumah sakit yang akan dibangun pemerintah maupun direnovasi pemerintah dalam waktu 3 tahun ke depan. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya prihatin saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan kalau melahirkan menuju rumah sakit. Memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia.
2: Selain itu, sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian kali ini pun memaparkan bahwa RSUD KH Muhammad Thohir Krui ini juga telah siap melayani masyarakat dan wisatawan daerah Krui dengan memastikan layanan terhadap 5 penyakit kronis mematikan seperti stroke, jantung, kanker, ginjal dapat ditanganin di rumah sakit tersebut. Demikian Olive laporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora.
1: Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian yang dilepas Oktober tahun lalu, Adrian Khalif kini merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali. Melalui lagu ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan, baik itu hubungan romansa, hubungan pertemanan, ataupun juga keluarga, bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen untuk terus memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Lagu 2001 Kali cukup cepat menyedot perhatian banyak orang karena dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 2 juta kali di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Adrian Khalif 2001 Kali.
0: Fresh Hit Sonora.

Perbarui daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi atau Bakom Muhammad Kodari membantah informasi yang menyebutkan dana untuk program makan bergizi gratis di stop. Kodari menjelaskan yang dihentikan sementara bukan pelaksanaan program MBG melainkan persiapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru yang belum beroperasi. Ia menduga muncul kesalahpahaman karena adanya moratorium pembangunan atau persiapan SPPG baru yang bertepatan dengan proses distribusi anggaran operasional MBG. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, CFD Jakarta, di hari Minggu 14 Juni nanti akan ditiadakan. Kebijakan ini berlaku untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman Ahmad Tamrin serta Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya @dishubdkijakarta tidak merinci penyebab tidak berlakunya untuk sementara Car Free Day pada tanggal tersebut. Akan tetapi Jakarta sendiri akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2026 yang memang diselenggarakan di hari Minggu dan melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Tamrin, Monas, hingga Jalan HR Rasuna Said.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, bertemu kembali dengan Sony Wicaksono. Kali ini di program Sonora hari ini 2 jam full akan memutarkan lagu-lagu yang menemani perjalanan pulang Anda di kantor atau yang lagi lanjut kerja. Nah, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik pastinya untuk jadi mood booster sore ini. Seperti itu pukul 18 waktu Indonesia Barat, plus kami juga akan membawa topik tentang olahraga khususnya bagi fans-fans Persija nih. Lagi senang karena Sinteyong kembali jadi pelatih. Saat lagi sahabat Sonora di Sonora hari ini.

0: Sentra FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, Tofu. Hidup cuma sekali, jadi jangan sampai disia-siakan ya. Kalau menemukan ada kesempatan dikit aja, langsung sikat, langsung terabas untuk manfaatkan sahabat Sentra ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan siap-siap untuk on the way pulang dari tempat kerjanya masing-masing. Sembari kami akan teruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta sore ini, Kompol Heri?
1: Baik, selamat sore rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas sore hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai padat. Terutama di KM 30 titik 400 dari Cibatu arah Bekasi, saat ini terlihat padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan. Dua kendaraan saat ini sudah ditangani oleh pejar dari Korlantas Mabes Polri dan dibantu Jasa Marga. Memasuki ke arah Pelalam Kota terjadi kepadatan terutama di Simpang Cawang menuju Outram Tegal Parang. Sudah ada tim Ure Mandala Jaya baik di sekitar Mampang maupun Santa. Sementara arah sebelumnya juga cukup padat arus pulang kantor baik dari Wijaya 1 menuju ke arah Santa maupun yang menuju arah Pancoran. Sementara tol dalam kota dilaporkan dari sekitar Selipi menuju ke arah Tomang padat, demikian pula Tomang menuju arah Tangerang juga cukup padat. Sementara dari Tomang menuju ke arah bandara terlihat ramai lancar, cuaca cerah pada sore hari ini. Untuk kegiatan bakti sosial di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat sudah selesai dan kembali normal, tidak ada antrian di sana, baik di sekitar kawasan Tugu Proklamasi menuju ke arah Megaria dan seterusnya menuju ke arah Gambir terpantau ramai lancar. Sementara di sekitar Harmoni menuju ke kawasan sekitar Caringin, Surya Pranoto, arah Tomang terpantau padat. Dan unjuk rasa di Barka Mabes Polri juga sudah selesai, diikuti kurang lebih 30 masa. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya atas informasi lalu lintasnya. Untuk Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan, silakan berbagi informasi kepada kami. Lalu lintasnya seperti apa yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni

0: acara seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair Kemayoran.
1: Dari

0: Presiden Dudung Abdurrahman hari ini menerima audiensi Kepala Badan Gizi Nasional Nanik ST yang bersama kedua wakilnya di kantor staf kepresidenan. Menurut Dudung, pertemuan tersebut membahas koordinasi dan evaluasi program makan bergizi gratis, mulai dari refocusing atau pembenahan data penerima manfaat, penataan kembali dapur yang sudah beroperasional, infrastruktur dapur di daerah 3T, serta efisiensi anggaran. Dudung menegaskan bahwa fokus evaluasi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar membutuhkan, sekaligus membantah isu keterlibatan pribadi dalam mengolah dapur MBG. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
1: Yang pertama adalah tentang refocusing untuk penerima manfaat. Jadi disampaikan oleh Kepala BGN bahwa nanti yang betul-betul yang membutuhkan, sehingga nanti akan dicek kembali. Seperti di Jakarta, saya pernah cek, ada beberapa yang memang tidak dimakan, ya sekolah menengah ya, sehingga ini nanti akan dicek kembali, sehingga betul-betul efektif. Kemudian yang kedua adalah penataan kembali dapur-dapur yang sudah operasional. Jadi dampaknya nanti akan dilihat, terutama yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Ya, tapi betul-betul dapur itu apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya.
0: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya program MBG merupakan agenda strategis pemerintah yang dikelola Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat. Di mana audiensi ini dilakukan untuk menjamin penyaluran bantuan pangan yang transparan dan efisien. Demikian Tito Sandi melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Informasi lalu lintas untuk ruas ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga dimulai dari tol dalam kota dari Semanggi ke Slipi padat, sebaliknya juga terpantau padat di Semanggi sampai dengan Cawang. Berikutnya untuk tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, berbeda dengan tol Jakarta Tangerang arah ke Jakarta saat ini padat di kunciran kilometer 15 arah Tomang karena ada kecelakaan tabrakan beruntun, jadi hati-hati sebelumnya di Karawaci. Kilometer 23 juga ada pekerjaan perbaikan jalan di sana. Arah sebaliknya terpantau padat di kunciran sampai kilometer 17+600 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara itu tol Jagorawi lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikunir sampai Bekasi Barat, padat juga di Cekarang Pusat sampai kilometer 37+800 karena ada perbaikan jalan. Berikutnya arah Cikampek di kilometer 36+800 ada penanganan kecelakaan saat ini. Arah sebaliknya arah ke Jakarta, situasinya padat di Cibitung kilometer 27+130 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di Bekasi Timur arah Jakarta juga padat imbas dari perbaikan jalan di kilometer 15. Tol layang MBZ arah ke Jakarta juga padat di Bekasi Timur sampai kilometer 14+800 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan yang terbalik.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sutra, besok banget nih. Jangan lupa untuk mampir dan main-main ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 karena resmi dibuka besok. Siap kembali menghadirkan jutaan aktivitas seru untuk para pengunjung. Bayangin, jutaan berarti banyak banget keseruannya karena lebih dari satu bulan penuh di setiap harinya Anda akan dibanjakan oleh berbagai pengalaman tidak terlupakan. Mulai dari konseran tiap hari nih, musisinya ternama. Kemudian Anda bisa menjelajahi kuliner masakan khas Nusantara yang banyak banget dan kekinian juga. Belanja oleh-oleh viral sampai bisa mendapatkan hadiah spektakuler lewat undian grand prize. Karena di konsernya nanti, ini bakal menampilkan banyak musisi setiap harinya. Mulai dari Club 90s, Mahalini, Last Child, Coconut Trees, The Panturas, The Young Shooters, J-Rox, Naikila, dan masih banyak lagi. Udah gitu nih, Jakarta Fair Kemayoran itu surganya belanja. Udah gitu diskonnya besar-besaran lagi. Ribuan produk bisa Anda cari di sini. Kalau Anda cari fashion, ada. Furniture juga ada. Atau mau cari otomotif, health and beauty, elektronik juga ada. Produk UMKM juga gak ketinggalan. Semuanya ada. Nah, besok nih, di opening ceremoninya, itu tanggal 11 Juni di JXpo Kemayoran, bakalan ada pesta kembang api yang spektakuler. Ini jadi awal dari pembukaan pameran terlengkap Jakarta Fair Kemayoran, sahabat Sonora. Ingat ya, besok nih akan mulai berlangsung dari tanggal 11 Juni dan akan setiap hari ada sampai 12 Juli di JXpo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat, weekday, dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan kalau Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, bukanya di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiket ya, online aja biar praktis di www.jakartafair.co.id. Dan patengnya terus, infonya di media sosial ya. Follow at jakartafair.id.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pelaku vandalisme agar di blacklist untuk naik transportasi umum. Bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta memberikan tindakan tegas kepada para pelaku vandalisme yang merusak fasilitas publik. Para pelaku vandalisme akan masuk blacklist atau daftar hitam agar tidak bisa mengakses transportasi umum milik Jakarta.
3: Untuk dilakukan investigasi, siapapun yang melakukan itu, saya minta untuk diambil tindakan dengan tegas, dan kalau perlu, kalau memang dia pengguna transportasi umum misalnya, saya minta untuk di blacklist untuk tidak bisa menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Karena vandalisme tidak kita kasih tempat di Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono mengatakan sanksi tersebut diberikan untuk pelajaran kepada para pelaku agar tidak lagi merusak fasilitas publik. Ia pun menegaskan tidak akan mentolerir aksi vandalisme di Jakarta, termasuk yang terjadi di fasilitas lift JPO Lenteng Agung Jakarta Selatan. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana nggak untuk mengembangkan usaha atau lagi sekarang mencari tambahan modal untuk bisnis? Nah, ini kabar baik nih datang dari Bank BJB. Jadi dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial buat Anda pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Dan kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni 2026. Nah, dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, jadinya Anda bisa lebih fokus nih kalau mau mengembangkan usaha, terus juga ingin memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan ya promo spesial ini. Kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat sedang berlangsung di 93 titik di seluruh Indonesia. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita akan simak informasi yang akan disampaikan oleh rekan Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan kehadiran sekolah rakyat adalah untuk menjangkau kelompok yang selama ini tidak terlihat dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menteri Sosial mengatakan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang sedang berlangsung saat ini ada di 93 titik di seluruh Indonesia. Ia pun menegaskan tidak boleh ada praktik titipan, pungutan, perundungan, kekerasan maupun intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Sahabat Sonora, berikut penuturan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
3: Tahun 2025-2026 ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rakyat existing, dan pada tahun 2006-2007 ini ada alokasi lebih dari 32.000 siswa sekolah rakyat tambahan, berarti secara keseluruhan nanti 45.000 lebih tahun ini. Tahun depan 2007-2008 lebih dari 100.000.
2: Lebih lanjut, Menteri Sosial mengatakan di tahun ajaran 2026-2027 ditargetkan menampung lebih dari 45.000 siswa, sementara pada tahun berikutnya, kapasitas sekolah rakyat akan ditingkatkan hingga lebih dari 90.000 siswa. Ia mengatakan untuk proses penjangkauan, saat ini ditemukan banyak anak yang belum pernah sekolah, bahkan putus sekolah, maupun berpotensi untuk putus sekolah. Dan program ini ternyata juga tidak menggunakan sistem pendaftaran umum, melainkan menjangkau langsung anak-anak yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimiliki pemerintah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 155,72 poin ke level 5902,37 pada akhir perdagangan hari ini. Seluruh indeks sektoral kompak menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor transportasi yang naik 4,51%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 46,01 miliar saham dengan total nilai 30,90 triliun rupiah. Berita selanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhadap inflasi dan perekonomian masyarakat. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dampak kenaikan harga tersebut sebelum memutuskan langkah lanjutan.
0: Demikian Sonora Update.

Extravagant Music. Ada Sony Wicaksono nih di Sonora hari ini sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bulan Juni berarti bulannya Jakarta nih ya. Karena kan kalau masuk di akhir Juni nanti akan ada rangkaian perayaan hari ulang tahun Jakarta ya. Ke-499 dan tahun depan itu udah 5 abad loh, 500 tahun Jakarta. Dan dalam menyambut sampai ke 5 abad di tahun depan ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung, wah ini ngasih perhatian yang lebih buat dunia sepak bola Jakarta. Nih buat fans-fansnya Persija nih alias The Jack, ini patut berbangga diri karena Persija ini baru saja menunjuk Shin Tae-yong. Tahu ya Shin Tae-yong ya, mantan pelatih tim nasional Indonesia, diumumkan nih oleh manajemen Persija sebagai pelatih anyar Macan Kemayoran. Nah, Persija ini jadi klub ketiga bagi Shin Tae-yong selama berkarir sebagai pelatih kepala setelah Seongnam Ilhwa Chunhwa di Korea Selatan pada 2008 hingga 2012, kemudian Ulsan HD di tahun lalu. Dan kedatangan Shin Tae-yong ke Persija ini mendapatkan sorotan bahkan dari media asal Vietnam, Tsao 247, yang mengakui bahwa sepak bola Indonesia ini sangat berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahkan nih, targetnya nggak main-main sahabat Sora. Ketika menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija, Pramono Anung langsung memasang target tahun depan untuk memberikan kado istimewa bagi 500 tahun Jakarta. Persija harus juara Liga 1. Nah, ini buat fans-fansnya Persija nih alias The Jack. Bagaimana? Ketika kedatangan STY ke Persija, apakah optimis bisa meraih dan membawa lagi piala Liga 1 untuk jadi kado istimewa 500 tahun Jakarta di tahun depan? We'll see ya.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang. Andi menekankan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong regulasi yang lebih relevan terkait perkembangan pengelolaan sumber daya alam dalam penyusunan RUU Kehutanan.
2: Katakanlah udah kadaluarsa ya, sekarang banyak kemajuan, perkembangan-perkembangan. Jadi ini harus kita revisi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Darori, ini kan kawasan hutan pinjam pakai. Ya jangan dipinjam dong, mereka menghasilkan terus-terusan. Ya jadi sewa pakai gitu. Ya harus gitu komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan kita supaya tetap lestari.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, RUU komoditas strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

Sonora hari ini masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Kita lagi ada di topik soal pemilihan STY alias Shin Tae-yong, yang namanya berkesan sekali ya buat kita para pecinta sepak bola Indonesia. Dan baru-baru ini STY atau Shin Tae-yong ini ditunjuk resmi sebagai pelatih barunya Persija dan langsung dikasih tugas yang berat nih oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, harus membawa Persija juara di musim depan, karena kebetulan juga tahun depan Jakarta akan merayakan hari ulang tahun 5 abad alias 500 tahun. Gimana nih, optimis gak nih di Jack, fans-fansnya Jakarta? Ada Bang Anton dari Pasar Rebo, katanya optimis kalau Shin Tae-yong melihat dari timnas Indonesia pasti Persija juga bakal dibawa seperti itu. Ada juga Mas Robi yang ada di Kalideres. Kalau Mas Robi ya, lihat nanti aja lah, tergantung pemain-pemain yang dibelinya siapa. Kalau pemainnya pada keren-keren, pada bagus-bagus, berarti ya bakalan gak menutup kemungkinan bakalan jadi juara. Ada juga Bang Rizky yang ada di Pancoran. Kalau kata Bang Rizky, waduh, cukup susah ya kalau tahun pertama

Sama langsung ditargetin juara karena katanya lawan-lawannya juga makin berkembang kayak Persib, Borneo. Jadi kita lihat nanti aja lah ya. Karena memang sahabat Sonora, pemilihan Shin Tae-yong untuk jadi pelatih baru Persija ini tentu saja mengembarkan ya publik, apalagi antusiasme Jackmania semakin tinggi setelah Shin Tae-yong mengungkapkan betapa besar peran dari para pendukung tim Macan Kemayoran ketika mengarungi kompetisi nanti. Dan Shin juga sudah menegaskan nih kalau komitmennya akan tercurah penuh untuk membangun Persija yang solid dan berprestasi, karena janji ini jadi sinyal kuat bahwa pelatih asal Korea Selatan itu ingin membawa standar internasional ke level klub. Dan supporter juga berharap nih gaya kepelatihan STY yang di waktu itu diterapkan di timnas ya, yang penuh energi, yang disiplin, nah ini bisa diterapkan juga nanti di Persija di Liga 1. Nanti akan lihat pemanasannya turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang juga sudah fix ya akan diikuti oleh Persija. Ya mau kasih atau sharing gimana, optimis enggak dengan pemilihan Shin Tae-yong buat ke klub kebanggaannya Persija Jakarta?

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Pejompongan ke Tomang, kemudian untuk arah sebaliknya Semanggi ke Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar kedua arahnya, berbeda dengan tol Jakarta-Tangerang. Arah Jakarta saat ini padat di Bitung kilometer 26, selepas itu lancar sampai dengan Tomang. Arah sebaliknya, padat di Tomang sampai ke Bonjeruk, padat juga di kunciran menjelang kilometer 17 plus 600 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi lancar dua arah. Berikutnya tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 plus 800 imbas dari perbaikan jalan. Arah ke Jakarta padat di Cikarang sampai Cibitung kilometer 27 plus 130 arah Jakarta imbas dari perbaikan jalan di kilometer 15 plus 400. Dan untuk tol layang MBZ arah Jakarta terpantau padat di Bekasi Timur sampai dengan kilometer 14 plus 800 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan yang terbalik.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Sahabat Sonora, kalau saya melihat ke cermin ya, melihat muka saya sendiri, wah, ternyata makin kesini makin kelihatan nih bertambah usia. Anda suka gitu nggak kalau bercermin gitu ya? Karena bertambah usia ini bukan berarti harus kehilangan kejelian penglihatan sih ya. Karena kan kalau udah bertambah usia, kadang mata suka disipit-sipitin ya kan. Nah, karena katarak ini bisa ditangani dan sekarang juga prosesnya makin aman dan nyaman, sahabat Sonora. Di JCI Hospital and Clinics nih, ada teknologi mutakhir operasi katarak flex dan prosedur lensa tanam premium siap untuk membantu meremajakan penglihatan Anda. Jadi nggak cuma mengatasi katarak nih, penglihatan jauh, menengah, dan dekat Anda pun bisa terkoreksi loh. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet pakai kacamata. Karena dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser yang super cepat dan punya akurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, jadinya lapisan terdalam kornea atau endotel itu bisa terlindungi nih dan membantu mengurangi silinder juga. Apalagi selama lebih dari 42 tahun JEC sudah konsisten untuk menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, ada juga di Bali, Pasuruan sama Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien yang sudah merasakan loh manfaatnya. Sampai banyak juga tokoh sama public figure yang sudah mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Jadi sekarang giliran Anda ya. Segera hubungi 0804-122-1000 dan follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

Yes, sampai kau jadi milikku dari Judika. Wah, ini sampai memang benar-benar jadi miliknya Persija ya. Shin Tae-yong yang baru saja bergabung resmi ditunjuk sebagai pelatih Persija Jakarta, sahabat Nora. Banyak optimisme yang membumbung tinggi dari fans Jakarta alias The Jack. Apalagi nih, tahun depan bakalan ada 500 tahun Jakarta. Otomatis Gubernur Romano Anung pun menargetkan Persija harus juara di bawah asuhan Shin Tae-yong. Nah, ini udah mulai tancap gas nih rupanya, pemanasan. Karena ketika Liga 1 musim depan dimulai, sebelumnya itu ada yang namanya Piala Presiden alias turnamen pramusim. Dan Persija sudah memastikan diri nih untuk ikut serta ke dalam Piala Presiden, di mana Presiden Persija Muhammad Prapanca sudah menegaskan bahwa Persija akan ikut di turnamen pramusim yang jadi bagian dari persiapan serius menghadapi kompetisi Liga 1. Apalagi dengan Shin Tae-yong yang resmi ditunjuk sebagai pelatih ya, Persija juga jadi ingin nih untuk memanfaatkan Piala Presiden ini sebagai sarana atau ajang uji coba taktik dan adaptasi pemain terhadap gaya kepelatihan baru. Karena cukup banyak pemain asing di musim lalu yang dilepas oleh Persija, artinya akan ada banyak pemain-pemain asing yang akan menghiasi yang baru-baru akan direkrut oleh Persija Jakarta ya. Jadi Piala Presiden ini jadi semacam kesempatan lah untuk memperkuat chemistry tim sekaligus mengukur kesiapan menghadapi lawan-lawan yang tangguh juga. Di timnas Indonesia bisa merubah gaya bermain yang atraktif, yang enak dilihat. Apakah itu bisa diduplikasi juga ke Persija? Kalau Ibu Nenty, wah, kalau Ibu Nenty sih bilangnya kalau ada STJ optimis aja Mas Sony. Kemudian juga ada Pak Andrian. Saya mau lihat pertandingan pertama sih STJ melatih Persija di Jazz. Pasti pemain kesayangannya dipanggilin semua. Asnawi, Arhan. Kalau nggak salah pemain Persija, ex-pemain Indonesia rata-rata jadi udah tau lah kemisirinya, saya yakin Persija bisa juara. Karena semenjak STJ jadi ditunjuk jadi pelatih nih, bertebaran rumornya. Rumor-rumor pemain-pemain ya. Kita nikmati saja rumornya, pemain-pemain yang saja bakalan datang ya. Dan nah, bagaimana nih sahabat surah yang lain? Apakah optimis juga STJ bisa membawa Persija melangkah lebih jauh nanti di Liga 1?

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada kabar baik nih buat warga Jakarta, karena DPRD DKI Jakarta kini resmi punya ketua yang baru. Usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni Senin kemarin, Suhut Ali Nudin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya adalah DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Nah, kedepannya nih, Suhut menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena menurutnya di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif ini jadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga. Selain itu, Suhut juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Sahabat Sonora, kira-kira apa lagi ya yang perlu dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Yuk langsung aja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Donna Like a Virgin. Lagu Like a Virgin oleh Madonna dirilis di tanggal 31 Oktober 1984 sebagai single utama dari album keduanya yang berjudul Like a Virgin. Langsung saja kita dengarkan Madonna untuk Anda, Like a Virgin di Throwback Hits.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Yes, Throwback Hits. Tadi sekaligus mengantarkan saya ke penghujung dari Sonora hari ini. Thank you so much ya untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang masih lanjut kerja, semangat. Yang udah di jalan, mau pulang, hati-hati ya. Nanti abis ini akan ada Hans Christian di Selekta Sonora di pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sony Wicca Sono pamit, sampai jumpa.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan tanggapan publik yang mempersoalkan banyaknya kunjungan luar negeri yang ia lakukan sebagai presiden. Presiden pun menyebutkan Joko Widodo saat masih menjabat sebagai presiden juga kerap disalahkan oleh publik dikarenakan jarang mengadakan kunjungan luar negeri. Menurut Prabowo, situasi geopolitik saat ini sangat dinamis sehingga Indonesia perlu aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana anggota Komisi 6 DPR, Mufti Anam, kecewa atas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mendadak tanpa pemberitahuan kepada wakil rakyat. Ia pun mengklaim Komisi 6 DPR tidak pernah mendapatkan informasi apapun diajak berdiskusi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ia menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Hai, selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa sore hari ini bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Selekta Sonora. Kita akan kembali menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore hari ini hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian di Sonora Network.

0: News, traffic, and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora, masih di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music bersama dengan saya Hans Christian. Kita akan pantau dulu informasi lalu lintas terkini. Seperti apa pantauan dari rekan Tito yang sudah siap untuk melaporkan informasinya untuk Anda? Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit petang hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada petang hari ini meningkat. Selain itu, kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Pemutihan Kertanegara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya, arus lalu lintas kembali ramai lancar. Sementara itu, di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jelang traffic light saja, selepasnya ramai lancar. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan dan kami juga masih menantikan ya informasi-informasi lalu lintas lainnya dari Anda sahabat Sonora, boleh di 0812-122-9200. Sambil kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp studio, ada Ibu Liliani, selamat sore. Menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Selamat malam Han, semoga sehat selalu, jangan lupa santap malam. Terima kasih Ibu Liliani. Ada Ibu Oriza juga, selamat malam. Ini katanya cuaca di Rawalumbu masih cerah. Apa kabar hari ini Hans? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Sonora lainnya juga yang masih bergabung bersama dengan kami, nanti Hans akan kembali update informasi terkini untuk Anda. Sudah ada beberapa informasi yang siap dilaporkan dari rekan-rekan di lapangan. Selengkapnya hanya di Liputan Sonora.
0: Setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pastikan tidak ada korupsi layanan kesehatan. Presiden Prabowo janjikan harga obat-obatan murah bagi masyarakat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
3: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pemerintah daerah tidak bermain-main dalam pengelolaan anggaran, khususnya di bidang kesehatan, di mana hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo memastikan tidak boleh ada penyelewengan maupun tindak pidana korupsi pada layanan kesehatan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang harganya lebih terjangkau, salah satunya terkait obat-obatan. Presiden Prabowo menjanjikan akan memberikan ketersediaan obat-obatan yang murah seperti obat generik dapat diakses secara lebih mudah bagi masyarakat di daerah maupun kabupaten seluruh Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Selain itu, Sobat Sonora, dalam pidatonya Presiden Prabowo mengaku prihatin dengan tingginya tingkat kematian pasien di daerah yang seringkali terlambat ditangani karena jauhnya akses layanan kesehatan ataupun rumah sakit. Untuk itu, dengan diresmikannya RSUD KH Muhammad Thohir Krui ini merupakan satu dari 350 target rumah sakit yang akan dibangun pemerintah maupun direnovasi dalam 3 tahun ke depan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporannya Anda, dan selamat kembali bertugas tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Semanggi ke Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Penjompongan ke Cawang juga terpantau padat. Ruas tol Sedetma atau Bandara terpantau lancar di kedua arah. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Bitung kilometer 26 dan di Kunciran menjelang rest area kilometer 14. Sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan di Kunciran menjelang kilometer 17.600 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Jagorawi masih terpantau lancar di kedua arah, sementara untuk pantauan di ruas tol Jakarta-Cikampek. Arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37.800, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang sampai Cibitung, dari Cibitung sampai dengan Bekasi Timur juga masih terpantau padat, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di Cibitung kilometer 27.130 dan Bekasi Timur kilometer 15.400 arah Jakarta. Untuk ruas tol yang MBZ masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya sahabat Sonora, tinggal satu hari lagi nih, di mana besok Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka dan juga siap kembali menghadirkan jutaan aktivitas seru untuk para pengunjung. Lebih dari satu bulan penuh, Jakarta Fair 2026 akan memanjakan semua musisi ternama dan juga Anda bisa jelajahi kuliner masakan khas Nusantara dan kekinian. Belanja oleh-oleh viral sampai ikutan undian grand prize dengan hadiah spektakuler, ini juga bisa sahabat Sonora. Pastinya Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan kembali mengguncang panggung musik yang selalu jadi acara yang paling dinanti. Tahun ini Jakarta Fair 2026 akan menampilkan banyak musisi populer dengan puluhan lagu hit seperti Club 90s, Mahalini, Last Child, Coconut Trees, The Panturas, The Changcuters, Jerox, Naikila, dan tentunya masih banyak lagi di setiap harinya. Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini tentunya surganya belanja dan juga diskon besar-besaran dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik hingga produk UMKM pilihan. Semuanya ada deh di Jakarta Fair. Besok nih, Hans kasih bocoran, akan ada opening ceremony Jakarta Fair Kemayoran di tanggal 11 Juni 2026 di J-Expo Kemayoran. Akan ada pesta kembang api spektakuler yang menjadi awal dari pembukaan pameran terlengkap Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ingat ya sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Beli tiketnya sekarang juga di www.jakartafair.co.id dan juga pantengin terus informasi lainnya di akun mereka @jakartafair.id.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM News Traffic and Music, selamat malam tentunya juga buat para sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung di malam hari ini. Kita akan kembali mengupdate Anda dengan informasi-informasi lalu lintas. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng malam hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jelang Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 sedikit tersendat antrian normal yaitu antara 3-5 kendaraan ke belakang selepasnya baik itu yang menuju ke arah Menteng relatif ramai lancar. Sementara itu di Jalan Menteng arus lalu lintas baik kita menuju ke Patung Tani maupun Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar. Tersendat di jelang traffic light sekitar Sentra Mandiri selepasnya ramai lancar. Demikian Tito Sondo yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga kita sudah ada informasi lalu lintas lainnya juga dari Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik untuk informasi Anda.
2: Terima kasih Bung Han, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki Tol Jor dari arah Bintara di gerbang Kalimalang 2 pukul 18:05 yang menuju ke arah Cawang, Jagorawi terpantau ramai dan lancar. Begitu pula untuk gerbang MBJ terpantau lancar. Untuk Tol Jakarta Cikampek di Simpang Susun Cikunir malam hari ini sudah terjadi kepadatan imbas pertemuan arus dengan yang dari arah Cawang serta penyempitan lajur dan didominasi kendaraan besar. Panjang antrian sudah melebihi gerbang tol MBJ. Kepadatan berlanjut hingga lepas KM12. Dari KM12 menuju arah Bekasi Barat masih terpantau cukup padat namun bergerak jauh lebih lancar dibanding di sekitar Cikunir. Selanjut sampai dengan KM15. Dari KM17 menuju arah Tambun sangat padat terutama di depan rest area KM19 karena banyak truk yang masuk menuju rest area dan panjang antrian sudah mengekor sampai KM17. Dari rest area 19 menuju arah Tambun Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah Jakarta di sekitar KM20 terpantau ramai bergerak lancar. Namun sudah sangat padat dari KM18 hingga di KM15-400 imbas perbaikan jalan di lajur 1 dan 2 lepas KM15 menuju Bekasi Barat Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Ada Ibu Sabta juga ini malam Hans dan juga tim. Saya selalu ya dari Ibu Sabta di BSD. Ruas Tol Jor dari kilometer 25 Mampang menuju ke Serpong ini padat dan cuacanya terpantau cerah ya. Ini kepadatan dikarenakan volume saja Hans, tidak ada kecelakaan. Terima kasih informasi lalu lintasnya Ibu Sabta. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali temani Anda dengan satu lagu berikutnya. Hans sudah masukkan dalam playlist, ada Spice Girls dengan Viva Forever akan menjadi teman Anda.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman bantah memiliki dapur MBG, bahkan dirinya siap memberikan hadiah jika terbukti. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman membantah keras tudingan yang menyebut dirinya memiliki dapur program makan bergizi gratis. Dudung menegaskan kabar tersebut tidaklah benar dan bahkan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tudingan tersebut. Dan Dudung mengaku siap memberikan hadiah apabila ada yang berhasil menunjukkan bahwa dirinya memiliki dapur MBG. Di kesempatan yang sama, Dudung menjelaskan isu tersebut muncul setelah namanya dikaitkan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi program MBG. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman.
3: Saya tanya Pak Dadan, gimana itu? Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Bangunnya, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya isu tersebut berawal saat dirinya membantu sejumlah pengurus pesantren yang ingin membangun dapur MBG dengan memperkenalkan mereka kepada Dadan Hindayana. Menurut Dudung, santri di pesantren memang termasuk kelompok penerima manfaat program MBG. Setelah mempertemukan kedua pihak, Dudung pun mengaku tidak lagi terlibat dalam proses lanjutan. Bahkan dirinya mengaku bahwa hingga kini dapur yang direncanakan di sejumlah pesantren tersebut bahkan belum terbangun, sehingga tudingan bahwa dirinya memiliki dapur MBG dinilai tidak berdasar. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sementara kita beralih ke informasi lainnya, sahabat Sonora, di mana Presiden Prabowo mengajak pengusaha muda untuk memperkuat nasionalisme ekonomi dan juga hilirisasi demi target Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
4: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto setelah meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, melanjutkan kunjungan kerja di Lampung dengan membuka secara resmi Musyawarah Nasional atau Munas HIPMI ke-18 tahun 2026 yang berlangsung di Provinsi Lampung. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran nasionalisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus kembali pada cetak biru para pendiri bangsa, salah satunya dengan penguatan pasal 33 Undang-Undang 1945. Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggenjot program industrialisasi melalui hilirisasi komoditas untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sepenuhnya di dalam negeri. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme. Benar-benar. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu.
4: Selain itu Sobat Sonora, selain isu ekonomi di tengah isu geopolitik dunia yang tidak menentu, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa khususnya para pemimpin muda di HIPMI untuk menjaga persatuan, kerukunan serta mengedepankan semangat gotong royong. Presiden optimis dengan konsistensi pada jalur hilirisasi dan persatuan nasional, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2045 mendatang. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan juga tentunya selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, bertambahnya usia bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan. Katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Di JC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir, operasi katarak flex dan juga prosedur lensa tanam premium siap tentunya membantu meremajakan penglihatan Anda sahabat Sonora. Tak hanya mengatasi katarak saja, penglihatan jauh, menengah dan juga dekat Anda pun ini dapat terkoreksi. Jadi nggak perlu lagi yang namanya kacamata, sahabat Sonora. Nah, dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan juga berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan juga aman. Sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel ini terlindungi dan juga membantu mengurangi yang namanya silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan juga Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya. Hingga banyak juga nih tokoh dan juga public figure yang mempercayakan kesehatan matanya tentunya hanya di JEC. Sekarang giliran Anda, sahabat Sonora. Langsung aja segera hubungi di nomor 0804-122-1000. Sekali lagi di 0804-122-1000. Dan jangan lupa juga buat bisa follow akun mereka di @jceihospital untuk informasi menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JC Eye Hospitals and Clinics.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya sahabat Sonora, memang pertambahan usia ini kan salah satu hal yang gak bisa kita hindari ya sahabat Sonora. Dan seiring pertambahan usia juga yang gak bisa dihindari adalah tanda penuaan yang gak hanya terlihat pada kulit kita aja sahabat Sonora, tetapi juga pada mata kita. Katarak dan juga penurunan kualitas penglihatan ini menjadi bagian dari proses penuaan. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, karena ternyata sekarang katarak bisa ditangani dan prosesnya pun makin aman dan nyaman sahabat Sonora. Jadi kalau Anda penasaran, pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi-informasi ini, Anda bisa dengarkan informasinya di Talk Show Edukasi Teknologi Bedah Katarak Laser JEC Flex dan juga ragam lensa tanam premium, karena nggak hanya mengatasi katarak aja sahabat Sonora, Anda pun bisa terbebas dari yang namanya kacamata. Talk Show ini akan bersama dengan Dr. Milzan Murtada SPM selaku dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics. Ini akan diadakan pada hari Jumat ini tanggal 12 Juni 2026 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Radio Sonora 92 Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama dengan JEC Flex dan ragam lensa tanam premium, tentunya hanya di JEC Eye Hospitals and Clinics.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM Detroit Weekend Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di Selecta Sonora. Dan kali ini Hans sapa dulu ada Ibu Nur ya. Ini menyapa dari Pekalongan yang katanya cuacanya lagi cerah di malam hari ini. Selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Nur sudah kembali menyapa dan juga berbagi informasi cuacanya di malam hari ini. Buat sahabat-sahabat Sonora yang masih di jalan juga, bagaimana perjalanan Anda di malam hari ini? Boleh dong ya sambil berbagi bersama dengan Hans bagaimana informasinya di 0812-1222-9200. Sambil tentunya juga lagu-lagu terbaik lainnya masih akan hadir untuk Anda. Kali ini dari Indonesia, ada Potret dengan Terbujuk.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM News Dropin Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonora. Apa kabarnya buat Anda yang baru saja bergabung di Sonora Network ya. Malam hari ini kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh kirimkan ke nomor 0812-122-9200. Mau kirim via voice note boleh, via teks juga boleh. Hans masih nantikan ya kiriman-kiriman lagu dari Anda. Mau kirim-kirim salam juga boleh nih sahabat Sonora. Yang pasti lagu-lagunya pastikan ya, lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM Malam. Kalau begitu untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, sambil juga ini sudah banyak ternyata di WhatsApp ya request-requestan dari Anda yang masuk, nanti akan Hans putarkan satu persatu. Hans punya satu lagu dulu dari Dipa Barus dengan All Good, akan terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Semoga kabar Anda malam hari ini juga semua baik-baik aja sahabat Sonora.

Ya, satu lagu dari Dipa Baru, sahabat Sonora, baru saja membuka kebersamaan kita di AMKM Malam edisi 10 Juni 2026, sahabat-sahabat Sonora yang baru aja bergabung juga di TikToknya radio.sonora.fm92 juga. Selamat malam. Apa kabar? Ini ada dari Karawang hadir, katanya jelas Kak Aman. Wih, terima kasih sudah memberikan feedback ya. Sonora mana nih? Sonora Jakarta. Tentunya menemani Anda di malam hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Buat yang masih mau request juga masih boleh, sambil kita dengarkan dulu satu lagu permintaan dari Wiwin yang ada di Tangsel. Katanya mau dengerin lagunya dari MKTO dengan klasik. Salamnya buat Iki di Cikarang yang lagi dengerin, dan juga Kak Hans juga yang lagi siaran di malam hari ini. Thank you, sama-sama, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah masuk dalam playlist sahabat Sonora, nanti akan menemani Anda ya, sambil juga Hans masih menantikan nih lagu-lagu lainnya pilihan dari Anda. Ini ada Ibu Liliani juga, Hans sapa dulu ya, dari Tanjung Duren Jakarta Barat. Ini mau mendengarkan satu lagu dari Crash Adams dengan New Heart. Boleh, lagunya masuk dalam playlist ya. Nanti setelah MKTO akan Hans putarkan. Lagunya dikirimkan buat Hans, dan juga selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan juga sehat bahagia selalu. Dikirimkan juga buat Ibu Foni, Sylvia, Lena, Vina, Pak Edi Sutopo, Yulia P, dan lain-lain ya. Selamat beristirahat, semoga semuanya sehat dan juga bahagia selalu. Amin. Semoga sehat-sehat, bahagia, sahabat Sonora malam hari ini. Walaupun mungkin ada yang hari-harinya dijalankan dengan cukup berat. Tapi semoga semangat ya, dengerin lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora hanya di AMKM Malam.

Next, Hans punya satu lagu dari Pharrell Williams, sahabat Sonora, dengan Happy. Satu lagu pilihan dari Ibu Tin yang ada di Bekasi. Selamat malam. Ini lagunya mau dikirimkan buat Ibu Oriza dan juga semua sahabat Sonora di malam hari ini, katanya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini, Ibu Tin. Semoga sehat selalu buat sahabat-sahabat Sonora juga yang ada di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat malam. Terima kasih nih sudah banyak yang berpartisipasi. Buat yang mau request lagu boleh langsung ya di nomor 0812-122-9200. Ingin mendengarkan lagu apa, dan lagu-lagunya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Mana-mana Anda malam hari ini 20:13 waktu Indonesia Barat. Buat yang lagi nyetir, hati-hati di jalan. Semoga Anda tetap happy, kata Pharrell Williams.

0: that till I walk in. Don't stop.
1: Yes, satu lagu dari Kesa, sahabat Sonora, TikTok baru saja hadir menemani Anda. Selamat malam, ini adalah lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Terima kasih sudah kembali bergabung di malam hari ini. Semoga sehat-sehat. Lagunya sudah Hans putarkan. Ini dikirimkan spesial buat Hans dan juga kru, katanya yang lagi bertugas di malam hari ini. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih banyak. Semoga Pak Michael juga sehat-sehat malam hari ini. Dari lagunya Kesa, Hans punya satu lagu dari The Script dengan judul Nothing. Ini adalah pilihan lagu dari siapa tadi yang memilih ini ya? Oh, dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Dan katanya juga mengirimkan salam untuk Ibu Riza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur yang ada di Pekalongan, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Dan untuk Bang Hans beserta dengan kru, selamat bekerja sampai tuntas dan juga terima kasih. Thank you so much sudah memilih lagu malam hari ini, sudah masuk dalam playlist, juga nanti akan menemani sahabat-sahabat Sonora yang lagi di jalan nih, seperti apa kondisi lalu lintasnya malam hari ini, yang lagi nyetir jangan ngantuk sahabat Sonora. Boleh sambil request lagu, sambil berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Masih di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Tapi kali ini Hans temani dulu dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, yang katanya pengen mendengarkan lagunya The Script dengan Nothing. Tentunya masih di AMKM Malam.

Di hari Rabu 10 Juni 2026 membuka hari ini dengan berita yang cukup kaget ya sahabat Sonora, karena bahan bakar tiba-tiba Pertamax ini naik. Luar biasa ya, ini biasanya kalau bahan bakar udah naik, walaupun kalau Pertalite masih sama ya di Rp10.000 sahabat Sonora, tapi kalau sudah mulai ada kenaikan biasanya kan merambat kemana-mana. Tapi walaupun Pertamax ini naik, tapi kelihatannya berbeda dengan saham dan juga mata uang rupiah yang justru agak sedikit positif di hari ini sahabat Sonora. Kira-kira menurut Anda ini adalah sign positif atau sign yang masih perlu diwaspadai sahabat Sonora? Coba tim yang mana? Tapi yang pasti malam hari ini Hans masih putarkan satu lagu berikutnya. Akan terputar untuk sahabat-sahabat Sonora, ada Adam Levine ya dengan Lost Stars, satu lagu pilihan dari Bonifacius Gozali yang ada di Cibodas Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat, salam damai dan juga Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans siapkan untuk bisa menjadi teman sahabat-sahabat Sonora sambil Hans juga masih nantikan kontribusi lalu lintas ataupun juga requestan lagu dari Anda. 0812 122 9200.

0: Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda. Tadi baru saja terputar lagunya Maroon 5 ya, dengan Won't Go Home Without You. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa namanya? Dari Anda di nomor belakang 6828 ya. Ini selamat malam. Oh, dari Dandi yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lagunya mau dikirimkan saja buat seluruh pendengar MKM di malam hari ini. Dan juga lagunya sudah harus putarkan ya. Salurannya berapa? Ada yang nanya di TikTok 92 Jakarta. Kalau buat di daerah Hans juga gak hafal, boleh cek aja di website ya, di www.sonora.co.id. Anda juga bisa mendengarkan di streaming sahabat-sahabat Sonora, www.sonora.co.id ya. Ataupun juga bisa langsung menyapa juga di TikToknya Radio Sonora Jakarta, mumpung masih live. Tadi ada yang mau titip-titip salam juga, katanya mana ya? Gak ketemu lagi sahabat Sonora. Nanti boleh diwawa saja ya. Untuk salam-salamnya nanti akan Hans bacakan. Tapi yang pasti setelah ini Hans juga ada satu lagu permintaan dari Naufal. Kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam MKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Taylor Swift featuring Post Malone yang judulnya Fortnite. Lagu ini dipersembahkan untuk seluruh pendengar AMKM Sonora, untuk Bu Foni, Bu Oriza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Bu Rianti, Pak Simon, Mbak Vina, dan juga untuk guru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Naufal. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Selain Naufal, juga Hans punya satu lagu permintaan dari Bu Sylvia. Bukan nih, Bu Oriza. Ibu Oriza, kita sapa dulu. Selamat malam, Bu Oriza.
2: AMKM Malam, selamat melanjutkan siarannya, Hans. Tolong diudarakan lagu dari Echoes Muse berjudul Cool Kids atau Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat R, Asti, Becky, Rexy, Putin, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Sripetojo, Bu Riani Stopo, Pak Edi Stopo, Bu Yulia P, Bu Wati, Alika, Noval, Grup Nubuni, Grup GMP, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, dan Philip. Salam sehat buat semua. Cecer walau lumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Riza. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist nanti yang Echo Smith ya. Dengan Cool Kids akan menemani sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan di 92,0 FM Jakarta, ataupun juga untuk yang lagi menyaksikan di TikToknya Radio Sonora. Tapi Taylor Swift dulu featuring dengan Post Malone dengan Fortnite.

0: Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Echo Smith dengan Cool Kids. Jadi baru saja menemani Anda di malam hari ini 20:45 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya, cepet banget. Udah hampir 1 jam lagi. Hans menemani Anda di MK malam hari ini. Dan sudah semakin rame ini juga di WhatsApp ya, yang sudah bergabung. Tapi kali ini kita mau sapa dulu, ada Becky yang sudah bergabung. Kita sapa, selamat malam.
1: Halo. Hai. Mas Hans Christian. Sibuk ya. Di chat ada, di tok-tok ada, aduh. Mas Hans, mau lagu dong? Ed Sheeran aja deh, judulnya Shipper. Mudah-mudahan ada ya. Oke deh, itu aja. Sehat selalu ya. Hatur nuhun, Mas Hans. Sampai nanti.
0: Sami-sami, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya sudah masuk dari Ed Sheeran dengan Shippers. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Dan yang pastinya juga, buat yang ada di TikTok juga masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya, Hans bersama dengan Anda. Untuk bisa menemani, juga bisa melihat secara visual di TikToknya Radio Sonora FM 92 Jakarta. Lagu-lagu lainnya masih akan Hans masukkan dalam playlist. Tapi satu lagu dulu dari Ed Sheeran.

0: Sonar FM 92 Jakarta News Travel Weekend Music masih ditemani bersama dengan Hans Christian di sini. Pukul 20.50 waktu Indonesia Barat sudah ada voice note lainnya juga yang sudah siap untuk menyapa Anda, ada Lukman. Selamat malam.
1: Yo Bang Hans. Sehat Bang. Semoga sehat selalu ya. Marakos dong Bang lagunya Stroke yang berjudul The Edges Are Talking. Salam kenalnya buat teman-teman gue di Jaktim. Semoga sehat selalu. Sorry nih, jarang kumpul, jarang nongkrong nih. Sibuk banget sini. Ya terima kasih Bang Hans.
0: Terima kasih juga. Nih sibuknya kedengeran sampai sini ya. Agak ramai kelihatannya belakangnya. Lagi sibuk apa nih belakangan? Semoga sehat-sehat. Yang masih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan sampai malam hari ini kayak Hans yang masih kerja nemenin sahabat-sahabat Sonora, semoga dikasih kesehatan, dikasih kekuatan supaya pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Lagunya The Strokes dengan The Adults Are Talking akan menemani Anda sahabat Sonora. Tetaplah

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, ini tinggal satu hari lagi ya. Karena besok Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka dan siap kembali menghadirkan jutaan aktivitas seru untuk para pengunjungnya. Lebih dari satu bulan penuh, Jakarta Fair 2026 ini akan memanjakan semua pengunjung dengan pengalaman tak terlupakan. Mulai dari konseran setiap hari dengan musisi-musisi ternama, jelajahi kuliner masakan khas Nusantara dan juga kekinian, belanja oleh-oleh viral, sampai ikutan undian grand prize dengan hadiah yang spektakuler. Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini akan kembali mengguncang panggung musik yang selalu jadi acara paling dinanti oleh warga Jakarta dan sekitarnya nih. Tahun ini, Jakarta Fair 2026 akan menampilkan banyak musisi populer dengan puluhan lagu hits seperti Club 90s, ada Mahalini, Last Child, Coconut Trees, The Panturas, The Changchuters, Jerox, Naikila, dan masih banyak lagi di setiap harinya. Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini tentunya menjadi surganya belanja dan juga diskon besar-besaran dari ribuan produk. Mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik hingga produk UMKM pilihan. Semuanya ada di Jakarta Fair. Besok, nih kan kasih bocoran ya, karena akan ada opening ceremony dari Jakarta Fair Kemayoran di tanggal 11 Juni 2026 di G Expo Kemayoran. Di sana mereka akan ada pesta kembang api yang pastinya spektakuler, yang menjadi awal dari pembukaan pameran terlengkap Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ingat ya sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran ini akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Beli tiketnya di mana? Beli nih sekarang juga di www.jakartafair.co.id dan juga pantengin terus beragam informasi lainnya di @jakartafair.id.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Selamat malam, masih di MKM, sahabat Sonora. Kita sapa dulu, ada Ibu Yanti sudah menyapa juga di malam hari ini. Selamat malam, Ibu Yanti.
2: Selamat malam, Hans. Ini dari Yanti Kuta Bumi. Mau request lagu dong, lagu The Cranberries, judulnya Just My Imagination. Lagunya buat semua pendengar Sonora AMKM malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung. Selain Yanti, malam hari ini juga Hans punya warga BSD. Ada Ibu Sylvia, selamat malam.
3: AMKM Sonora, Sylvia Bu Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Michael Bublé, Crazy Little Thing Called Love. Untuk Kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Asti Widya, Grup GMP, Noval, dan Suprianus, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Orang harus mempertimbangkan seberapa yang dimiliki daripada keinginan yang berkelebihan. Karena kalau keinginan yang berlebihan disertai ambisi yang meluap-luap, juga tidak tahu di mana titiknya harus berhenti, malah akan menjerumuskan mentalnya dan menghancurkan dirinya. Thank you, Bung Hans. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
1: Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist Bu Sylvia, nanti akan menyesal ya setelah The Cranberries dengan Just My Imagination. Tapi satu lagi nih, Hans, sapa dulu buat sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Pak Taufik dari Kerukut ya, yang katanya mau mendengarkan lagunya dari Backstreet Boys dengan judul I Want It That Way. Wah, ini legend banget ya lagunya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora tiga lagu ini, tentunya masih di MK Malam bersama dan saya Hans Christian.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Ya, Sonar FM dan Sonar Pingin Music masih menemani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat-sahabat Sonora juga yang masih bergabung di WhatsApp bersama dan Hans di 0812-1229200. Malam hari ini tadi Anda sudah ditemani dengan lagunya Green Day dengan 21 Guns ya, satu lagu pilihan dari Kurniawan di Modern Tangerang, lagunya untuk para pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan untuk semuanya Bung Hans dan juga kru Radio Sonora, selamat bertugas, tetap semangat, sukses, dan juga sehat selalu. Terima kasih pilihan lagunya sudah Hans putarkan. Ada Asti juga yang malam hari ini absen saja, katanya saya hadir. Terima kasih sudah bergabung Asti malam hari ini. Dan kita masih punya satu lagu berikutnya. Ada satu lagu dari Sam Smith dengan judul Unholy. Ini adalah lagu pilihan dari siapa tadi nih minta ya? Sebentar, ini kok tiba-tiba dia menghilang. Lagu Sam Smith dengan Unholy ini sudah masuk dalam playlist. Nanti sambil Hans, oh ini ternyata dari Anda di nomor belakang 62610. Ada Anggi ya, dan katanya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di manapun berada. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu Forever Young, pilihan lagu dari Philip ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Pengen mengirimkan juga untuk seluruh sahabat MKM Malam, salam kenal katanya. Terima kasih Bang Han, sama-sama. Ini lagunya juga sudah masuk dalam playlist. Nanti ditunggu setelah satu lagu dari Sam Smith dengan Unholy.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun, dan bikin momen seru. Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran. Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id. Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid. Jakarta Fair Kemayoran, dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Whole New World dari Zayn dan juga Sophie Ward baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Anastasia yang ada di Mutiara Pluit, Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk para pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Dan untuk Mas Hans dan juga kru Radio Sonora, selamat bertugas. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Nanti juga akan Hans temani Anda dengan satu lagu. Ada Jason Mraz dengan Lucky, satu lagu pilihan dari Pinka. Selamat malam, menyapa dari Petukangan Utara. Pengen mendengarkan lagunya Lucky dari Jason Mraz. Lagu ini buat semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan buat Kohan, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Yang minta lagu-lagunya Westlife tadi sudah terputar ya, lagu-lagu Westlife, jadi gak bisa harus putarkan lagi. Ada Pak Sebastian Hartono juga, selamat malam. Oh bukan, ini Iren. Ada Iren juga, ini katanya mau request lagunya Do You Dream Of Me dari Michael Westmith. Lagunya untuk Pak Sebastian Hartono dan juga my lovely son Alexander Nicholas. Ucapannya salam sayang selalu, hug and kiss untuk kalian berdua ya. Terima kasih Hans Christian and have a good night. Boleh Hans bantu cari dulu lagunya?

Okay. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Yang pasti juga masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya, Hans bersama dengan Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan saya, Hans Christian, di AMKM Malam.

0: Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Trixie. Selamat malam, terima kasih sudah kembali bergabung. Dia mengirimkan salam katanya untuk tadi sahabat-sahabat Sonora juga yang sempat mengirimkan salam untuk saya. Dan juga untuk Hans dan juga kru, selamat bertugas sampai selesai ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya juga sudah Hans putarkan. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora lagu berikutnya. Pilihan lagu dari, ada yang dari BSD lagi tadi. Mana ya? Ah ini, ada Sharon atau Sharon nih bacanya dari BSD. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Selamat malam AMKM Sonora dan Kohan. Saya Sharon dari BSD, mau dengar lagu PS yang judulnya Swim buat pendengar Sonora kru dan penai penggemar BTS. Semangat, semangat. Baby you.
0: Terima kasih sih Renten itu bacanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya diputarkan ya. Abis ini BTS dengan Swim, katanya buat semua para penggemar BTS juga di malam hari ini. Untuk Anda sahabat-sahabat Sonora juga yang masih beraktivitas, semangat ya. Seperti tadi Siren mengatakan Hans, semoga Anda juga semangat beraktivitas di malam hari ini. Hati-hati di jalan buat yang masih menempuh perjalanan di malam hari ini. Semoga selamat sampai di tempat tujuan.

Ya, Sonora FM dan Traffic and Music, nggak kerasa sudah 2 jam Hans menemani Anda di AMKM malam hari ini. Artinya sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda, para sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung tadi juga di TikTok Radio Sonora, ataupun juga untuk yang dengar mendengarkan di 92,0 FM Jakarta dan juga streaming di www.sonora.co.id. Mohon maaf ya, untuk yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan, ini bisa kembali dicoba di AMKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Besok juga Hans akan kembali menyapa Anda di AMKM malam ya. Jadi pastinya untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, karena setelah ini kita punya Rest and Relax dengan playlist-playlist dari tahun 80-an akan menemani Anda hingga tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Barat. So, akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora, and have a great night. Bye-bye.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: Sumatera FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Rahasia nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: nggak baru di sini ya?
1: Iya. Kamu?
0: Kemarin papa aku yang nitipin Uno ke sini.
1: Oh, jadi ini kucing kamu?
0: Iya, Uno yang nakal nggak?
1: Enggak kok, aku juga emang suka ke kucing maksudnya.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Sudah memasuki tanggal 11 Juni 2026. Wah, ini tanggal yang bagus ini. Tanggal 11 Juni, bulan Juni artinya bulan ke-6, 11 tambah 6, 18.
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Ah, ternyata 11 tambah 6, oh 17. Sama-sama baik tanggalnya. Selamat pagi sahabat Sonora, semangat untuk menghadapi hari ini di tengah rupiah yang semakin melambung, di tengah harga bensin yang semakin naik, tapi semoga tetap semangat dan dimudahkan segala sesuatunya. Sony Wicaksono akan menemani Anda di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10, gak akan bikin pusing sahabat Sonora. Selama 5 jam saya sudah sediakan banyak lagu-lagu yang bisa jadi mood booster Anda pagi ini.

Sobat Sonora, surface with the first time. Saya pikir sih ini bukan kali pertama kita merasakan serba kenaikan ya. Jadi saya pikir kita sama-sama pasti bisa beradaptasi. Walaupun pasti kesal-kesal, tapi saya yakin pasti bisa semuanya beradaptasi ya. Sabar-sabar saja sahabat Sonora. Yang penting fokus dengan diri sendiri, fokus dengan tujuan masing-masing. Niscaya segala kesulitan akan jadi kemudahan. Sony Wicaksono akan menemani Anda selama 5 jam ke depan di Sonora Pagi. Saya ingin menyapa ada Pak Sauman. Selamat pagi Pak Sauman, melaporkan kepada kami telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil truk muatan tepung yang terguling di tol dalam kota arah ke Semanggi sebelum exit tol Slipi, di mana posisi truk ini sedang diderek oleh petugas tol. Terima kasih banyak ya Pak Sauman atas informasinya. Pak Sauman juga memberikan kami video yang lebih lengkap, di mana memang benar ini dari video yang Pak Sauman berikan, posisi truk ini menghalangi atau menutup ya lajur di ruas tol dalam kota. Jika kami menilik untuk pembaruan atau update dari Jasa Marga di tol dalam kota sendiri, memang yang arah ke Cawang terpantau padat lalu lintasnya di Tomang kilometer 14 sampai 13 plus 400. Yang arah ke Cawang sekali lagi padat lalu lintas di Tomang kilometer 14 sampai 13 plus 400. Karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk yang terbalik miring di lajur 1 hingga 2, kiri hingga tengah. Jadi hampir menutupi ya lajur dari jalan sendiri. Dan ini menyebabkan lalu lintas padat dari Tomang sekali lagi, kilometer 14 sampai kilometer 13 plus 400 yang arah ke Semanggi. Berikutnya di tol Jakarta Cikampek juga saat ini situasinya padat arah ke Cikampek. Di Cikarang Pusat kilometer 37 sampai 38 imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Berikutnya di tol, masih di tol Jakarta Cikampek juga ada kecelakaan di arah Cikampek ya. Di Cikarang Pusat kilometer 37 melibatkan kendaraan truk dan Colt Diesel di lajur 2 bahu luar dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Untuk menjadi refleksi, pagi-pagi biasanya kan gitu ya, berdoa, merenung diri. Nah, kami akan putarkan segera Sonora Inspirasi yang akan membahas mengenai perjalanan dari John Corcoran. Dia ini adalah seorang guru yang tidak bisa membaca. Seperti apa? Setelah lagu dari Madonna, Take a Bow.

0: Morning Inspiration.
1: Di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama John Corcoran. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang guru, bahkan pernah menjadi pengusaha sukses di bidang real estate. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan hampir di sepanjang hidupnya. John Corcoran tidak bisa membaca. Sejak kecil, ia sebenarnya sudah kesulitan mengikuti pelajaran. Ia duduk di kelas, mendengarkan guru, menghafal dan meniru, tapi tak pernah benar-benar bisa membaca kata demi kata. Anehnya, ia terus naik kelas, karena memang sistem pendidikan saat itu tidak bisa benar-benar menangkap kesulitannya. Ia pun lulus sekolah, masuk ke universitas, bahkan menjadi seorang guru. Selama bertahun-tahun, John hanya mengandalkan ingatan, percakapan, dan bantuan orang lain. Namun menyembunyikan sesuatu sebesar itu tidak pernah benar-benar ringan. Hingga akhirnya, pada usia 48 tahun, John membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berhenti bersembunyi. John mulai belajar membaca dari nol. Dari mengeja huruf, dari menggabungkan kata, dari kalimat-kalimat sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa sangat dasar. Bayangkan, ketika orang lain sudah lama membaca dengan lancar, ia harus memulainya dari awal. Tidak mudah untuk dilakukan, namun perlahan, John Corcoran akhirnya bisa membaca. Buku pertama yang benar-benar ia pahami datang di usia yang bagi banyak orang sudah terlambat. Namun justru dari situlah hidupnya benar-benar dimulai. John Corcoran kemudian menjadi aktivis literasi, membantu banyak orang dewasa yang juga tak bisa membaca. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir ada hal-hal yang sudah terlambat untuk kita perbaiki. Namun kisah John Corcoran membuat kita jadi percaya bahwa di dunia ini tidak ada kata terlambat. Jangan pernah takut untuk terlambat memulai sesuatu, karena sesungguhnya lebih baik gagal karena terlambat daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali.

kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cass Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ketujuh, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cass justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cass Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cass Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sonny Wicaksono di Sonora pagi nih, sahabat Sonora. Selamat pagi, gimana kabarnya? Saya tuh selalu seneng kalau menyapa Anda di Kamis pagi. Karena kalau ketika sudah masuk Kamis tuh mindset saya jujur ya, mindset saya sudah menuju ke entar lagi weekend. Anda gitu juga gak sih mikirnya? Masuk deh, masuk Kamis tuh, wah tinggal sehari lagi nih, tinggal dua hari lagi nih kerjanya baru bisa masuk weekend lagi. Ya penting semangat aja ya sahabat Sonora ya, di tengah kenaikan. Aduh, yang paling kaget sih kenaikan bensin ya, kenaikan BBM. Karena beritanya mendadak sekali, tiba-tiba jadi 16.250. Tapi jujur, saya masih mengisi dengan bensin Pertamax yang naik itu. Nanti kita akan bahas ya, mulai jam 6. Tapi kalau sekarang, yang ringan-ringan dulu aja lah ya. Sapa-sapa dulu aja lah ya. Karena sekarang saya juga lagi live di TikTok nih, sahabat Sonora. Kalau Anda mungkin yang masih mendengarkannya lewat frekuensi 92 FM Jakarta, kayak tadi Pak Saoman, driver taksi online, yang mungkin masih terjebak kepadatan di tol dalam kota yang arah ke Semanggi. Hati-hati di jalan Pak Saoman. Terus juga tadi ada Sri Kandi, driver taksi online juga tadi ya, yang muncul di live TikTok. Jadi kalau yang ingin lihat behind the scene-nya, lihat muka penyiarnya, silakan Anda bisa follow dulu TikTok kami @radio.sonora_fm92. Terus langsung klik aja live-nya. Nah, langsung deh bisa ketemu sama penyiarnya langsung. Sekarang saya mau ke TikTok dulu nih, mau coba sapa-sapa ya, ada siapa saja. Tadi saya udah ngobrol banyak sama Om Hari, Dwi Ananda, Mom Jasmine juga, yang ternyata baru tahu ya, tahun kelahiran saya. Ternyata beda jauh. Wong Sarwo juga udah ngobrol banyak, Teteh Aneng dari Bandung. Kemudian juga tadi ada Bung Steve, ada Chen Chen, Wong Sarwo tadi udah disapa ya. Kemudian coba saya naik lagi ke atas. Saya penasaran tadi yang driver ojek online siapa ya? Saya agak lupa namanya. Wah udah di atas lagi tadi. Kemudian coba ini yang saya baru deh. Ada Max, Pak Max, selamat pagi Pak Max. Semoga kabar baik ya. Kemudian juga tadi ada Mas E, selamat pagi. Penyiar Radio Sonora ini dari Bapak Pariman, Bangun Jiwo Jogja. Oh, dari Yogyakarta. By the way, Pak Pariman, kalau di Jogja gini dengerinnya lewat Sonora Jakarta streaming atau lewat Sonora Yogyakarta yang frekuensinya di 97,4 Pak Pariman. Selamat pagi juga nih saya ucapkan untuk yang lain juga. Ada Kakak Fir, selamat pagi. Berikutnya juga tadi ada Mas Alfian, pagi. Info tadi udah info telah terjadi laka, tinggal truk towing menabrak separator busway. Oke, terima kasih infonya Mas Alfian. Ini kami langsung meluncur nih ya ke Jasa Marga. Jadi terakhir untuk info kecelakaan itu ada di tol dalam kota. Ini ada satu lagi ternyata yang baru ya. Jadi update per pukul 5:43 di tol dalam kota dari Jasa Marga ini informasinya. Di Layang Tomang, kilometer 13+400 yang arah ke Semanggi, ini ada kendaraan truk yang terbalik miring di lajur 1 dan lajur 2 kiri hingga tengah. Oh ini tadi juga disampaikan ya oleh Pak Saoman tadi jam 5 pagi. Ini masih dalam penanganan petugas. Truknya sudah diamankan ke bahu luar sebelah kiri, sedang proses pemindahan muatan. Jadi harap berhati-hati ya. Kemudian di tol Jagorawi, ini sudah diberlakukan lajur kontraflow di lajur kanan, mulai dari Cimanggis kilometer 17+200 sampai Cipayung kilometer 8+800. Sekarang saya mau pindah ke WhatsApp. Nah, sekarang saya nanti deh ya. Kita akan sapa-sapa sekarang nanti yang akan masuk ke WhatsApp. Setelah lagu berikut ini, Niji, Bila Aku Jatuh Cinta.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Makin rame kalau di live TikTok sekarang nih ya. Ini saya baru ketemu sama yang namanya Pak Didi, bener ya namanya Pak Didi. Kaget ternyata Sonora masih ada. Wah, ketemu sama TikTok. Jadi jangan lupa di follow dulu Pak Didi, karena kami rutin untuk live TikTok ya, setiap pagi, setiap siang, sama setiap malam. Jadi biar gak ketinggalan sama siaran-siaran Sonora sekarang. Thank you ya, terima kasih banyak Pak Didi sudah setia dengan Sonora. Kemudian juga ada Mas Deta, Kakak Paul, saudaraku dari Papua. Good morning juga buat sambal goang. Wah, saya jadi tertarik nih nanti makan pakai sambal. Ada Andaliman juga, selamat pagi. Ada Dede juga. Nah, sekarang saya beralih ke WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang mau sapa-sapa lewat WhatsApp juga boleh. 0812-122-9200. Udah cukup banyak nih. Ada Pak Ignatius, selamat pagi. Berikutnya juga ada Pak Rudi. Selamat pagi Sonora. Ini dari Pak Bambang, produksi molen dan gorengan. Waduh, enak banget tuh pasti. Salam sehat bahagia dari Sragen, Jawa Tengah. Ikut menyimak aja setiap pagi melalui sonora.co.id. Wih, terima kasih ya Pak Bambang. Semoga molen sama gorengannya ludes, laris, manis ya. Selamat pagi juga untuk ini ada pendengar kami inisial BM ya, kalau lihat dari profilnya. Info aja, terjadi laka tunggal truk towing menabrak separator busway arah Pulau Gadung, tepatnya di Lamer Kelapa Gading, dan saat ini belum ada petugas. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, ada laka tunggal truk towing yang menabrak separator busway arah ke Pulau Gadung. Jadi harap berhati-hati sahabat Sonora, harap antisipasi juga kepadatannya. Kemudian juga ada Pak Royce Hidayat dari Subang, absen saja. Baik, selamat pagi, semangat pagi ya. Kemudian juga ada Ibu Esti, selamat pagi. Request lagu yang bikin semangat dong, karena lagi olahraga jalan pagiku jadi happy. Ah, siap kalau gitu abis ini ya Ibu Esti ya, biar olahraganya makin semangat jalan paginya. Ibu Nur juga selamat pagi. Ada juga Mbak Rara. Wah, Mbak Rara kayaknya bakalan ke kantor lebih pagi nih ya, karena udah lalu lintas nih jam segini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Sony.
0: Pagi.
1: Dan juga sahabat Sonora. Pagi ini saya melintas di jalan Boulevard Raya Kelapa Gading menuju ke arah perempatan Pulau Mas dan juga yang menuju ke Pulau Gadung. Terpantau bergerak lancar, namun di perempatan, di persimpangan lampu merah atau traffic light Pulau Mas, Pulau Gadung, Kelapa Gading ini sudah ramai sekali dan banyak sekali mobil-mobil kendaraan besar seperti truk dan juga bis yang masuk menuju ke arah Pulau Gadung. Sedangkan kendaraan roda 2 juga sudah banyak sekali

0: Masih gelap pagi hari ini, mudah-mudahan semua dilancarkan ya sahabat Sonora di hari Kamis ini. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Mbak Rara yang suaranya selalu manis. Aye, pasti senyum-senyum nih. Mbak Becky dari Bandung, selamat pagi. Piye kabare api? Kabare kok dari Bandung malah bahasa Jawa, Mbak Becky. Sehat selalu ya, semangat. Loh, kok ikutan topiknya baru sekarang topik sore Mbak Becky. Padahal udah kemarin sore. Semangat lagi ya. Saya mau ke TikTok lagi deh sebelum putar lagu ya. Ada juga, oh Pak Didi, terima kasih banyak sudah di follow ternyata TikTok kami. Kemudian juga ada Pak Asep, saya dengerin Sonora dari tahun 98 dan sekarang ketemu di TikTok. Wah, senang sekali Pak Asep, jangan lupa di follow juga ya biar gak ketinggalan sama live-live-nya Sonora. Ada Sharks juga, Ibu Vera, Halapan Indah absen, terima kasih, selamat pagi. Salam dari Jogja Bang, ada Zuhair. Kalau gitu kita langsung nih ya. Ini ada yang request tadi lagu yang bisa bikin semangat sambil olahraga pagi. Ada juga olahraga pagi, yuk sebelum kerja.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: masih mendengarkan Sonora Pagi.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Ada yang baru bangun atau yang baru tune in menyalakan radio di mobilnya masing-masing, hati-hati di jalan. Sembari kami sampaikan dulu perakiran cuaca dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan cuaca di Jakarta hari ini akan berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, dan kalau Bogor berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore. Sementara kalau Depok itu diperkirakan oleh BMKG cerah pada sore sampai ke malam. Sementara Bekasi dan Tangerang, perakiran cuacanya cenderung berawan, sedangkan Kepulauan Seribu tetap berawan dengan kelembapan yang tinggi. Nah, BMKG juga memprediksi nih, sahabat Sonora, bahwa sebagian besar wilayah Jawa itu akan berawan dengan hujan lokal di Jawa Barat dan Yogyakarta. Nah, Sumatera bagian utara itu berpotensi hujan lebat disertai petir, sementara Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah diguyur hujan intensitas sedang hingga tinggi. Untuk Anda yang di Bali, kemudian Nusa Tenggara relatif cerah berawan, sedangkan Maluku dan Papua itu berisiko hujan lebat dengan potensi banjir lokal. Semoga perakiraan cuaca dari BMKG ini bisa menjadi panduan Anda ya, untuk mempersiapkan sebelum keluar rumah untuk bekerja dan beraktivitas masing-masing. Selamat pagi juga untuk Pak Giarto. Saya dengerin dari Magelang, Mas, saat ini. Oh, ini Pak Giarto yang biasanya dari Depok ini ya. Usaha lagi sepi, Mas. Jadi pulang kampung dulu, refreshing. Semangat ya, Pak Giarto. Percaya bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga bisa kembali recover lagi usaha atau bisnisnya Pak Giarto. Refreshing dulu supaya mental juga aman, Pak Giarto ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Kemudian juga ada Pak Inanto dari Gading Serpong. Tetap semangat ya, Pak Inanto. Berikut juga ada juga di sini Ibu Mira, mendengarkan dari Harapan Makmur Selatan, menyapa semua sahabat Sonora sambil dengerin info dan musik penyemangat untuk rutinitas kita. Terima kasih. Semoga pagi ini bisa menjadi pagi yang menyenangkan ya. Tadi ada Mas Bagir juga dari Prancis, luar biasa. Berikutnya juga ada Pak Siprianus sudah hadir juga pagi ini. Berikutnya juga ada Ibu Eli dari Singaraja Bali. Selamat pagi. Yuk, kita sekarang makin bakar lagi semangatnya. Kalau ada yang ingat, ini adalah lagunya SEA Games ya, di tahun 2011. Ada yang ingat lagu ini? Wah, ini adalah salah satu lagu yang nempel sih buat saya ya. Lagu, ketika lagu ini diputar langsung keinget sama SEA Games. Dan bisa buat dipakai olahraga juga, cocok nih. Dari Yofi and His Friends, judulnya Wae Wae O, Kita Bisa. Kita Bisa.

pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Jet Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan tanggapan publik yang mempersoalkan banyaknya kunjungan luar negeri yang ia lakukan sebagai presiden. Presiden pun menyebutkan Joko Widodo saat masih menjabat sebagai presiden juga kerap disalahkan oleh publik karena jarang mengadakan kunjungan luar negeri. Menurut Prabowo, situasi geopolitik saat ini sangat dinamis sehingga Indonesia perlu aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Berita selanjutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dari tingkat markas besar hingga kepolisian sektor Polsek, dan ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi hiburan masyarakat sekaligus juga membantu menggerakkan ekonomi di daerah. Selain menggelar nobar, Listio memastikan akan membantu perizinan hingga membantu pengamanan di lokasi nobar.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Selamat pagi sahabat semua. Untuk menjadi panduan Anda dalam berlalu lintas, mari kita dengarkan lalu lintas dari Lia Muspiroh di Sultan Agung, Jakarta Selatan. Silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan dari arah Manggarai atau dari arah Jalan Saharjo menuju ke Halimun terpantau ramai lancar, cenderung lancar pagi hari ini, akan tersendat normal di lampu pengatur lalu lintas. Kemudian dari arah Halimun yang mengarah ke Jalan Latuh Harhari atau yang mengarah ke Taman Suropati, lalu lintasnya lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.

0: Nora, kita update lalin lagi lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Rara, silakan.
1: Jalan slow naik beca, beli ragi ke Pantura. Halo Sony Wicak, selamat pagi sahabat Sonora. Lanjut ya info lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono pagi hari ini. Lancar sekali dua arah, kemudian di Cawang juga tidak terdapat antrian karena pertemuan arus dengan yang dari Tol Jagorawi, jadi masih lancar melintasi tol dalam kota, Tol Pancoran. Untuk kontraflow masih belum melintas sepanjang tadi saya melewati, namun di Tol Semanggi sudah terpasang koni yang menjadi pembatas untuk kontraflow. Cuaca masih terpantau berawan ya di pagi hari ini. Hati-hati ya kalau pagi ini banyak yang ngebut karena jalanan masih cukup lancar. Jadi waspada selalu sahabat Sonora. Kita kembali ke Sony di studio.
0: Terima kasih. Saya kaget dikasih pantun karena saya nggak menyiapkan pantun, rekan Rara. Jadi dikasih cakepnya aja lah ya. Terima kasih rekan Rara, dan pagi ini mari kita putar back sound dulu agar bisa enak ngobrolnya. Jadi nih, sahabat Sonora pasti sudah pada tahu lah ya, berita yang mengagetkan kita semua kemarin tuh tengah malam, tiba-tiba ada berita cider BBM non subsidi naik harganya. Yang paling mengagetkan adalah Pertamax yang semula harganya itu 12.000 ya, 12.300 per liter, sekarang naik jadi 16.250 rupiah per liter. Naiknya hampir 4.000 rupiah sahabat semua. Sedangkan harga BBM Pertamax di Pertashop sekarang juga dibanderol 16.150 per liter. Pertamax Green 95 juga sekarang harganya 17.000 rupiah per liter, naiknya 4.000 dari sebelumnya dibanderol 12.900. Kalau BBM solar non subsidi sih tidak mengalami perubahan ya. Kalau Pertamina Dex dibanderol 24.800 rupiah per liter, Dex Lite 23.000, dan harga ini sudah berlaku sejak 1 Juni. Sementara Pertamax Turbo juga tidak berubah harganya sejak 1 Juni lalu, tapi yang tetap mengagetkan adalah Pertamax yang naiknya sampai 16.250. Bagaimana nih sahabat Sonora? Dengan kenaikan harga Pertamax ini, apakah Anda tetap menggunakan Pertamax sebagai BBM kendaraan Anda, atau beralih ke Pertalite, atau sekarang udah mulai memikirkan untuk pelan-pelan naik transportasi umum? Silakan. Kalau mau berbagi pendapatnya, berbagi pilihannya, kami bisa langsung menerima WhatsApp dari Anda di 0812 122 9200. Nanti setiap pesannya akan saya bacakan ya di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Goldilocks dan Tiga Beruang, dongeng dari Inggris. Tiga ekor beruang hidup tenang di rumah mereka di tengah hutan. Ayah beruang yang besar, ibu beruang berukuran sedang, dan bayi beruang yang mungil. Suatu pagi, mereka berjalan-jalan sebelum sarapan dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Karena mereka mengira tidak akan ada tamu yang datang sepagi itu. Namun, dugaan mereka salah. Hari itu, Goldilocks, seorang gadis kecil yang polos dan selalu kepo, sedang menjelajahi hutan dan menemukan rumah beruang.
3: Wah, indahnya rumah itu. Kira-kira di dalamnya ada apa saja ya?
2: Goldilocks lalu masuk dan melihat tiga mangkuk bubur di atas meja. Dia menghabiskan seluruh bubur tersebut.
3: Ini sangat lezat. Aku suka sekali bubur ini.
2: Setelah kenyang, dia duduk di kursi kecil. Sayangnya, karena duduknya tidak pelan-pelan, kursi kecil itu langsung hancur berkeping-keping.
3: Waduh, ternyata kursinya kekecilan untukku.
2: Goldilocks memutuskan naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar dengan tiga kasur yang ukurannya berbeda-beda.
3: Kasur yang terbesar sepertinya tidak nyaman buatku. Kalau yang sedang itu kayaknya terlalu rendah deh. Hah? Mungkin aku coba kasur yang paling kecil kali ya. Aku yakin ini sangat pas.
2: Goldilocks pun tertidur sangat nyenyak hingga tidak mendengar bahwa ketiga beruang telah pulang. Saat hendak sarapan, ketiga beruang terkejut melihat mangkuk bubur mereka sudah kosong.
4: Waduh, seseorang pasti telah memakan buburku.
5: Iya sayang, bubur ibu juga sudah habis disantap oleh seseorang.
6: Pasti ada orang yang udah ngabisin bubur aku.
2: Selanjutnya, mereka memeriksa keadaan kursi-kursi di ruang tengah.
4: Wah, nampaknya orang itu sudah duduk juga di kursiku.
5: Wah, iya. Orang itu juga duduk di kursiku, sayang.
6: Oh, pasti dia merusak kursiku sampai hancur gini.
2: Mereka lalu berlari ke kamar tidur di lantai atas dan melihat seprai kasur mereka sudah berantakan.
4: Ternyata, orang itu sampai tidur di kasurku.
5: Tidak hanya di kasurmu, sayang. Dia juga sudah tidur di kasurku. Ini, lihat.
6: Dia jahat. Dia lagi tidur di kasurku, Bu. Lihat itu, Ayah, Ibu.
2: Goldilocks terbangun dari tidurnya karena terkejut mendengar teriakan para beruang. Dia langsung melompat dari kasur, berlari menuruni tangga, dan keluar menerobos pintu. Goldilocks terus berlari tanpa henti sampai tak terlihat lagi. Dan peristiwa itu pun menjadi pelajaran berharga bagi keluarga beruang agar tidak ceroboh dan selalu teliti untuk selalu mengunci rumah ketika keluar. Sementara Goldilocks juga sangat malu. Seharusnya dia lebih menghargai barang milik orang lain, tidak sembarangan mengambil dan meminjam barang orang lain tanpa izin.
1: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dan tol Sediatmo atau tol Bandera lancar kedua arahnya dan harap berhati-hati.

0: sampai kilometer 8 plus 800. Untuk tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 plus 800. Imbas dari perbaikan jalan, sebaliknya arah Jakarta padat di Cibitung dan Bekasi Timur, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 27 plus 130 dan di kilometer 15 plus 400 arah Jakarta. Terakhir untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Yap, kita akan lanjutkan dengan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Silakan Aibda Yogi.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Sony. Untuk pantauan yang pertama, informasi penanganan kecelakaan tepatnya di ruas tol dalam kota, tepatnya di layang Tomang di kilometer 13.400 arah Cawang. Saat ini masih penanganan kecelakaan kendaraan truk di bahu luar atau kiri, dan saat ini masih proses pemindahan muatan. Ada ketersendatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati, terutama di seputaran layang Tomang di kilometer 13.400 arah Cawang. Dan untuk di seputaran kecelakaan di ruas tol Jor, tepatnya di Jatiwarna di kilometer 38.400 arah Taman Mini, saat ini sudah selesai penanganan petugas, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk di seputaran Japek pagi ini ada informasi kecelakaan juga. Tadi pagi sekitar pukul, tepatnya di Japek di Cikarang, di Cikarang Pusat di kilometer 37 arah Cikampek. Ini ada kendaraan truk box dan coal diesel di lajur 2 sampai dengan bahu luar atau kiri sampai dengan tengah, dan saat ini sudah selesai penanganan petugas, lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di tol Japek di Cikarang Pusat di kilometer 37 arah Cikampek. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di seputaran tol Japek, tepatnya di seputaran Cibitung di kilometer 27.130 dan sampai dengan Bekasi Timur kilometer 14.500 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk informasi di ruas arteri pagi ini, tepatnya di seputaran depan pospol lapangan Banteng, depan Kemenkyu Jakarta Pusat, ini ada proyek revitalisasi lapangan Banteng dan tidak mengganggu arus lalu lintas, tepatnya di depan pos lapangan Banteng, di seputaran pos lapangan Banteng depan Kemenkyu Jakarta Pusat, dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan untuk informasi lainnya, informasi proyek galian PDAM tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Timur masih ada di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah seputaran Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran Lampu Merah Caglak atau tepatnya di seputaran Jalan TBS Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 11 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, telah terjadi kecelakaan di Tomang, kilometer 13+400 arah ke Semanggi pada dini hari, dan hingga pagi ini masih dilakukan pemindahan muatan. Untuk update-nya, kemudian di Tol Jagorawi arah Jakarta sudah padat di Cibubur dan menjelang gerbang tol Taman Mini, arah sebaliknya lancar, dan hati-hati dari kilometer 17+200 arah Jakarta sudah dibuka kontraflow sampai kilometer 8+800. Rekan Lia akan melengkapi informasi lalu lintas dari Rasuna Said, MH Tamrin, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di jalan HI Rasuna Said dari arah Galunggung menuju ke arah Karet Kuningan dan sebaliknya ke Satriawan, lalu lintasnya ramai lancar. Berlanjut ke jalan Hos Cokro Aminoto ke perempatan Imam Bonjol juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas selepasnya mengarah ke Taman Menteng, ramai lancar kembali. Kemudian di jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Bundaran HI terpantau lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Begitu juga di jalan MH Tamrin dari Bundaran HI yang mengarah ke Sarina dan sebaliknya ramai lancar. Demikian lama sebelum melaporkan kembali ke studio.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
3: Lobo, how can I tell her about you? How can I tell her? Adalah lagu dari Lobo yang dimuat dalam album keluaran tahun 1973 yang berjudul Calumet. Lobo adalah seorang musisi, singer, and songwriter berkewarganegaraan Amerika Serikat dan sukses meraih penghargaan atas karya-karya lagunya. Di antaranya lagu dengan judul Me and You and a Dog Named Boo and I'd Love You to Want Me. Kita dengarkan bersama Lobo, How Can I Tell Her About You?

0: Sonora FM 92 Jakarta Newstra Weekend Music. Sahabat Sonora, kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10. Sekarang ini kita tambah pusing nih, karena harga BBM pertama sekarang naik. Naiknya gak main-main, sahabat Sonora. Naik hampir 4.000. Kalau lebih detail sih naiknya sebanyak Rp3.900. Jadi Rp16.250 per kemarin. Jadi ini mendapat perhatian serius dari masyarakat, termasuk juga dari Pertamina. Karena Pertamina sendiri mengajak masyarakat untuk lebih bijak nih, untuk menggunakan bahan bakar di tengah penyesuaian harga. Karena yang terjadi sekarang adalah banyak masyarakat yang akhirnya beralih ke BBM subsidi. Karena BBM non-subsidinya alias Pertamax naiknya cukup drastis, sahabat Sonora. Jadi kalau kata Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Ferreza, ini mengingatkan tentang pentingnya efisiensi energi, termasuk pilih moda transportasi yang ramah lingkungan, juga mengurangi konsumsi yang berlebihan juga. Nah, sebagai informasi bahwa alasan kenaikan harga BBM non-subsidi ini dipicu oleh fluktuasi minyak dunia serta kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan Pertamina sendiri sudah memastikan bahwa pasokannya tetap aman di seluruh SPBU. Dengan kenaikan Pertamax ini jadi Rp16.000, Rp16.250. Pilihan Anda apa nih, sahabat Sonora? Apakah tetap menggunakan Pertamax untuk kendaraan Anda, atau beralih ke BBM subsidi which is Pertalite, atau sekarang sudah mulai memikirkan, wah kayaknya harus mulai seleng deh naik transportasimu? Coba nih, saya mendapatkan pendapat yang dikirimkan oleh voice note ya, oleh Mas Chandra Budiman. Bagaimana nih pendapatnya?
1: Pagi Mas Sony, ikut berkomentar mengenai kenaikan BBM, menyala dompetku. Aduh, secara kalau saya pakai Pertalite, takut ya. Mobil hybrid,
0: aduh,
1: dicampur pakai Pertalite, dan harus daftar lagi kayaknya, pakai barcode-barcode dan itulah.
0: Oh iya, karena mobil ya, jadi harus daftar.
1: Tapi ya sudahlah, semoga Indonesia menjadi lebih baik.
0: Amin.
1: Mau apapun naik, semoga gajinya ikutan naik.
0: Amin.
1: Juga ya. Soalnya kebutuhan pastilah seorang bapak-bapak dan ibu-ibu pada berkomentar, kok gini sih, kok gitu sih naiknya ya, melambung tinggi. Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Selamat pagi Sonora, selamat pagi menuju ke kantor.
0: Semangat Mas Chandra. Karena memang itu juga jadi salah satu pertimbangan, khususnya juga saya ya. Tadi saya juga isi bensin dulu sebelum ke kantor, sebelum ke studio. Juga saya mikir-mikir juga, kalau kendaraan saya dikasih BBM subsidi, otomatis saya tidak terlalu berhak juga gitu ya untuk menikmati BBM subsidi. Kedua, karena kendaraan saya butuh dikasih bensin yang RON-nya lebih tinggi juga agar bisa tetap prima. Jadi ya serba bingung juga jadinya ya. Yang mau kasih pendapat atau pilihan Anda gimana nih? Masih tetap pakai Pertamax atau ke Pertalite, atau pakai Transum sekarang? Boleh ya ke 0812 122 9200.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meminta tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun kepada Komisi 1 DPR setelah hanya memperoleh pagu Rp139 triliun dari kebutuhan Rp667 triliun di tahun 2027 mendatang. Menurut Syafri, tambahan anggaran bagi Kemenhan penting karena pertahanan negara merupakan sabuk pengaman bagi pembangunan nasional. Syafri mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan karena TNI kini juga ikut mendukung tugas-tugas pemerintah tak sebatas melaksanakan tugas sistem pertahanan negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan layanan transportasi umum di Jakarta akan digratiskan pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Hal ini diberlakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Pramono menambahkan selain transportasi umum, Pemprov DKI juga akan menggratiskan tiket masuk ke Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, dan museum-museum yang dikelola oleh pemerintah daerah.
0: Demikian Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan harap antisipasi kepadatan di Tol Jagorawi menuju Tol Dalam Kota karena saat ini situasinya sangat padat imbas kecelakaan di kilometer 3+400 yang menimpa kendaraan bus. Sekali lagi sahabat Sonora, harap hindari atau harap antisipasi kepadatan dari Tol Jagorawi menuju Tol Dalam Kota karena saat ini situasinya sangat padat dari imbas dari keadanya kecelakaan di kilometer 3+400 yang menimpa kendaraan bis. Ibu Sabta, situasi padat seperti biasa di pintu tol Pondok Ranji sampai kilometer 1+400 tol Serpong Pondok Ranji. Rekan Lia akan menambahkan dari Patung Kuda, lalu lintas yang silakan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari perempatan Kebon Sirih menuju Patung Kuda ramai lancar, normal, tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Di bundaran Patung Kuda umumnya juga ramai lancar. Selepasnya di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar, normal, tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lima Sepuluh melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.